0: Terima kasih masih di 93,4 Sara di Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama nih tentunya di Teman Kenangan yang menemani sahabat Sara hingga di pukul 8 nanti. Dan sekarang sudah bertepatan di menit ke-11 di pukul 7. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara menemani pagi Jumatnya sahabat Sara yang dengan beraneka ragam kegiatan ataupun aktivitas ya sahabat Sara, karena ini masih dikenal dengan hari sibuk walaupun sudah mendekati weekend ya. Ada juga yang dari Senin sampai Sabtunya tetap berasa sibuk ya. Semangat semuanya, semoga hari-harinya selalu penuh rasa syukur, penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan juga. Dan semoga setiap langkah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan disponsori produk Denatur Indonesia, tentunya ada Habu Tobat Herbal, Ramon Arif yang paling top. Lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni. Ada Bu Titin, Assalamualaikum Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ramuan yang paling ngetop kotor-kotor. Mbak Uni cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Titin yang cantik juga?
1: Ya iyalah, orang Viro sekarang lagi sendirian.
0: Lagi sendirian?
1: Iya kan, suaminya ganteng.
0: Oh, gitu.
1: Orang perempuan.
0: Suaminya ganteng, cuman sekarang karena lagi perempuan sendiri jadi ya cantik gitu ya.
1: Iya, seperti Mbak Uni.
0: Oke, betul, harus begitu, Bun.
1: Iya deh, aku mau minta lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Oke. Dari Obi Mesah ya?
1: Iya. Bisa, ya salam buat Mas Kemati, Mas Mutikasi, Abi Neon, Bang Duri, Bakat Nuri, Hamami. Salam buat Mas Ridwan, Mas Seri, Pak Saka, terus buat Pak Sukro. Juga salam buat Pak Paryono yang di Wonosobo yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat.
0: Amin.
1: Terus salam buat Mas Parto sama Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen. Terus buat Pak Sayan, Mas Braling Saputra, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Bulkum, Mbak Kulusum, Mbak Mejawati, Mbak Runta, Mama Mines, Mbak Pini, Bunda Hanum, terus buat Mas Herman, Mas Yatno, bapaknya yang di Banjur Pasar, siapa ya mamanya, siapa ya?
0: Siapa coba?
1: Ya pokoknya yang di Banjur Pasar, lupa kadang.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja, sobat Sara Banjar selalu di hati. Okay. Bagi semuanya, semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu.
0: Amin ya.
1: Dimudahkan segala urusannya dari Jumat yang penuh berkah, doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas. Jangan lupa full senyum, okay, bahagia, ceria, semungut. Sehati, tidak sombong, suka menolong dong, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang baik kembali juga untuk Ibu Titin Wardani di Kebumen ya. Dan lanjut sahabat Setara, tuh ada lagi yang masuk ya. Satu sesi dua penelpon bisa diingat ya sahabat Setara. Assalamualaikum Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top. Bapak Terbara Malarap yang lagi ngetop.
0: Pagi Mama Putri.
2: Pagi banget.
0: Pagi.
2: Iya.
0: Ceria banget nih suaranya.
2: Gimana kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Ya, Alhamdulillah, selalu dong ceria.
0: Iya, harus ya, Bu.
2: Kan jadiin galau.
0: Benar. Minta lagu apa nih?
2: Lagunya Kalau Weton lagi deh, Mbak.
0: Enggak, Bu. Ini masih Tembang Kenangan yang benar aja.
2: Oh iya.
0: Aduh, duh, gimana ini? Baru bangun, ini baru bangun. Aduh.
2: Enggak. Tadi ingatnya itu Pasar Senggol.
0: Oh, karena biasanya teleponnya di Pasar Senggol ya.
2: Iya, iya, makanya ingatnya itu.
0: Oke.
2: Marah nih.
0: Aduh.
2: Mimpi kali ya.
0: Iya nih, aduh, Masya Allah.
2: Iya. Like, lagunya dari Nika Adila deh, lagu yang Put Akan Bersuara.
0: Oke, baik. Terus? Terus
2: salam-salamnya tadi buat Mbak Titin Wadani yang baru turun, terus Mbak Yanti, Mbak Cemplong, Mbak Mama Pelangi, Pak Sodi, Pak Jumadi, Pak Sumadi Kasih, Pak Mas Cimas, Mas Rituan, sebalik ya. Buat semua aja deh Mbak Uni.
0: Oke, lupa baik. Inget. Iya, di jam makan aja gak apa-apa karena waktunya juga udah mepet ya Bun.
2: Iya benar, biar lagunya diputer.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih Mbak Uni atas waktunya. Lagunya tak tunggu. Semoga Mbak Uni semangat selalu, bahagia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali juga untuk Mama Putri pokoknya ya. Doa-doa yang baik kembali deh untuk semua sahabat setara ya. Dan semoga harinya selalu ceria dan selalu penuh rasa syukur. Dan dengan sisa waktu yang ada ya sahabat setara, lanjut menyapa yang bergabung melalui tensi. Mungkin beberapa dulu ya, tidak bisa semuanya dulu karena rasanya cepet banget waktunya. Oke, di sini ada Aji di Purwakarta. Pagi Un, pagi Aji. Request kau selalu dari kau selalu dari Yunisara. Aduh, tadi enggak kelihatan kau selalunya. Tadi tak kira hanya dari Yunisara ya. Jadi enggak cari judulnya. Tadi tuh ada lagu apa ya dari Yunisara? Udah unik kasih sih. Besok lagi deh ya, enggak apa-apa ya. Salamnya buat semua sahabat setara, semoga selalu bahagia dan terima kasih. Sama-sama. Karena tadi lagunya udah Uni siapin tapi belum Uni baca tensinya dan udah keputer dulu. Ya mohon maaf ya untuk Aji. Tadi beda lagu, beda judul ya, tapi penyanyinya sama-sama dari Yunisara. Kalau waktunya cukup insya Allah diputarkan ya. Kalau gak cukup berarti yang tadi aja deh, gak apa-apa. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta nyanyian rindu di Ebit GAD. Boleh. Salamnya buat Pak Kasmuri, semua dikasih Mas Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Bu Aisyah, Bu Mines, dan Mbak Titin Wardani. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, ceria selalu, tambah pinter, tambah cantik, selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dewi Khotijah. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Dewi Khotijah di Panawaran Sigaluh Banjarnegara. Oh ini ikutnya Sigaluh ternyata ya. Menyapa dan titip salam buat semua pendengar setia Setara Banjar FM. Buat Bapak yang di Wonosobo juga semua keluarga salam sehat selalu. Lagunya Gereja Tua. Buat Mbak Uni selamat tugas, sehat-sehat dan sukses selalu. Amin. Doa yang baik kembali untuk Ibu Dewi ya. Oke sahabat Setara, cukup dulu kita nikmati lagunya. Tapi setelah satu iklan berikut ini mohon disimak.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
5: Iya.
4: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
5: Iya.
4: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
5: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
4: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Keluhan mata minus.
4: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
5: Iya.
4: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
5: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
4: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
5: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
4: Ya baik, terima kasih Ibu Ana ya.
5: Iya, sama-sama.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Get
7: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
6: Sembilan puluh tiga koma empat, Stara Radio Banjarnegara.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di tebang kenangan di menit ke-44 di pukul 7. Tinggal beberapa menit saja ya sahabat Stara, tentunya sampai di sesi kali ini masih disponsori dengan produk Denatur, ada Habu Tobat Herbal, Ramuan Arab yang paling top. Oke sahabat Stara, kali ini waktunya sudah mepet, jadi Uni mau langsung saja ya bacakan tensi yang sudah bergabung bersama Uni, biar lagu-lagunya bisa langsung terputarkan. Dan di sini ada Mama Aisyah yang sudah bergabung bersama Uni. Tembang kenangan, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, ini Mama Aisyah di Karangjati, Susukan. Mau request lagu Patah Jadi Dua dari Alda, boleh? Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runtah, ada Mama Zidan, ada Mama Tegar, Bu Mega, Mbak Tini, ada Mama Putri, Pak Mariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Senvilan, Gian Lesti. Ada Berdaling Saputra, Kang Ridwan, Ki Bejo, dan untuk semua sahabat Setara Banjar Negara. Buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama Bun. Dan Mbak Uni, ini foto anak pertamaku, nama Rena Salsabila. Yang kedua Hasna Aisyah, Masya Allah, salah-salah sekali ya. Wah, ini yang pertama juga Tahfizul Quran ya, Masya Allah. Ini sudah sampai selesai di 30 juz sahabat Setara. Ini benar-benar best banget, sangat-sangat cantik luar dalam ya. Ini ada Aisyah yang sudah dikirim. Sahabat Setara penasaran, jangan dong, cukup di Uni saja ya. Masya Allah, benar-benar memberikan mahkota nantinya di surga ya untuk ibunya dan orang tuanya tentunya. Masya Allah, ikut berbangga ya untuk Mama Aisyah. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu harmonis keluarganya, anaknya solehah ya. Dan semoga selalu mendapat keberuntungan di dalam hidup. Amin. Kemudian di belakangnya ada Bang Zaitun di Pengalusan Parepet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dari Bang Zaitun minta lagu Beta Belajar Jauh. Dan ini kayaknya lebih ke lagu timur ya. Beta Belajar Jauh, lagu timuran. Ini dari siapa nih? Oh salam. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Maizi dan Jamal, dan Maruntah, Mbak Eka, Mama Syifa, ada Berdaling Saputra, dan semua sahabat Setara Radio Banjar Negara. Selamat mendengarkan lagu kenangan, dan buat Mbak Uni selamat bertugas. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut, di belakangnya ada Bapak Rasum yang sudah bergabung. Assalamualaikum Sarah Banjar, waalaikumsalam, selalu di hati, ketinggalan selalu di hatinya. Kirim salam buat semua kru Stara Banjar, sehat selalu, dan fans Banjar dimanapun berada. Makasih Mbak, selamat tugas, sehat, murah rezeki, amin. Ini dari Rasum Majunang Cilacap. Wah, ada Bapak Rasum, ini deketan sama Bapak Hans ya. Dan lagunya terserah penyiarnya aja. Makasih, makasih Miss Uni, semangat ya. Baik, aduh Bapak Rasum, sehat-sehat ya Pak. Salam juga nih buat Pak Hans di sana. Ini ada Mama Pelangi. Oke, nanti dikirim ya Bun. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi non cantik Uni, pagi juga Bunda cantik. Ini Mama Pelangi yang hadirnya membawa warna ya. Pagi juga Setara FM. Mama Pelangi minta lagu Potong Padi dari Titik Sandoro. Salsanya buat Mbak Mines, ada Mbak Runtah, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Zidan, ada Mama Dika, Mama Syifa, Mikol Tomikol, Mbak Yanti Bilungan, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Bega, Mama Kiki No Putri, Mama Putri, dan Mbak Hanum, ada Papa Rayit di Kalimantan, Pak Daryono di Kartanegara, Papa Riono, Pak Gisno, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Sawadikasi, Pak Somadi, ada Bang Dori Abineon, Pak Sukro, Senvilan, Braling, Saputra, ada Pak Suripto, Mas Dimas, dan semua yang lagi dengerin Setara. Badan cantik dan manis, Uni sukses dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Mama Pelangi, semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan segala urusannya ya, dan selalu bahagia bersama sang suami tercinta, amin.
Oke, sahabat Setara, cukup ya. Kita nikmati lagunya, ada Alda, Patah Jadi 2. Siap dinikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Uni, tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Sara hingga di sesi kali ini, karena ternyata sudah di penghujung acara. Uni pamit ya sahabat Sara, kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap di 93,4 Radio Banjar Negara. Untuk sahabat Setara, terima kasih yang sudah membersamai. Semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa yang habis sarapan, rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Uni tutup acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Narkoba Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan gue biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

Roma, si deve fare rispettare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siangnya ditemani sama Uni lagi ya, di acara yang kedua yaitu Dangdut Pasar Sengga, yang disingkat menjadi DPS. Oke, di DPS ini acaranya bakal berjalan hingga pukul 10 ya. Dengan satu lagu tadi sudah diputarkan dari Guyon Waton, Pelanggaran. Sebenarnya ini gak lagu baru banget sih ya sahabat Stara, lagunya udah lama. Mungkin sahabat Stara waktu itu juga tahu lagu ini, dan mungkin malah ini adalah lagu kesukaan sahabat Stara. Ada yang memang suka lagu Pelanggaran ini? Bunga tenang rasani. Dan lagu tersebut menjadi pembuka ya di acara Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya lagunya itu maknanya sangat menyedihkan ya sahabat Stara, karena lagunya tentang pengkhianatan cinta dan kepedihan akibat perselingkuhan dalam hubungan ya. Aduh, ini definisi sakit tidak berdarah tapi teriris-iris ya sahabat Stara. Semoga yang pada hari ini lagunya ini mewakili sahabat Stara yang sedang di posisi seperti ini, dikhianati oleh pasangannya. Semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, kelapangan yang seluas-luasnya, dan semoga tetap kembali berdiri tegak ya, tidak berlarut-larut dengan kesedihan tersebut. Tapi semoga sahabat Stara nih, pendengarnya, keluarganya harmonis semua, tidak ada pengkhianatan di dalamnya ya, dan semoga selalu baik-baik dan harmonis pokoknya ya. Karena walaupun rumput tetangga lebih hijau, tapi percayalah ya, itu kalau udah dipetik pasti bakal layu ya. Tadi tidak sehijau saat dipandang ya sahabat Stara. Oke, baik, hanya lagu ya, dan sudah diputarkan. Kita lanjut yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini di acara Dangdut Pasar Senggol. Langsung saja ya bergabung bersama Uni di 08223110, di 08223110, dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habutop ya, solusi kesehatan untuk Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ini kenapa malah jadi vitamin semua ya? Oke, sahabat Stara, sambil nunggu sahabat Stara bergabung, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya, biar semakin asik suasananya. Di sini ada Cinta dari Seberang dari Simpatik Music. Ini Uni muterin lagu-lagu yang kemarin-kemarin ya, nggak yang terbaru-terbaru banget. Mungkin sahabat Stara udah bosan sama lagu-lagu terbaru yang selalu Uni putarkan, jadi Uni remix aja ya dengan lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya, yang mungkin sahabat Stara kangen dengan vibes yang tahun-tahun kemarin ya. Oke, Cinta dari Seberang, langsung saja kita gebaikan.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Musik tren.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DBS yang menemani sahabat Starai hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan tadi. Sebagai lagu-lagu perjumpaan awal kita di acara Dangdut Pasar Senggol. Semoga menghibur ya sahabat Setara. Tadi ada Lestari dari Laila Ayu, Fat Delva Irawan. Kemudian ada Cinta dari Seberang dari Simpatik Music. Kemudian tadi ada dari Guyon Waton dengan judul Pelanggaran. Pokoknya lagunya random ya sahabat Setara. Guyon Waton Pelanggaran dengan Pengkhianatan. Cinta dari Seberang ini kekaguman seseorang dengan seorang perempuan ya. Terus kemudian tadi Lestari ini ada apa nih, sebuah kisah kasih sayang di antara keduanya ya. Pokoknya tentang begitu-begitu deh sahabat Setara. Jadi Uni pilihkannya sangat random sekali. Jadi biar pas nih, karena di dalam dunia ini tidak hanya manusia sedih, tidak hanya manusia bahagia ya, terus tidak hanya manusia yang mengagumi, karena semuanya sangat beragam sekali. Jadi tiga-tiganya Uni siapkan untuk semua sahabat Setara. Dan semoga peminatnya lebih banyak yang dilestari ya. Karena kalau yang dilestari peminatnya lebih banyak, berarti lebih banyak yang bahagia ya. Kalau ternyata peminatnya lebih banyak di pelanggaran, wah berarti rungkat semua ini ya. Aduh, harus dijaga benar-benar ya imun tubuhnya, terutama saat musim-musim pancaroba seperti sekarang ini ya sahabat Setara. Jadi harus dijaga dengan baik. Kalaupun lagi patah hati, jangan berlarut-larut sampai gak mau makan, sampai gak bisa tidur, jangan ya. Walaupun mungkin memang berat banget ya sahabat Setara, tapi kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap melanjutkan hidup ya. Karena belum tentu hal yang menyakitkan hari ini nih bikin sahabat Setara harus terus terpuruk dan berputus asa ya. Bisa jadi setelah ini pelanginya datang kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau membuka diri ya. Tapi ya bisa jadi memang bakal tertutup kabut ya, bahkan asap karena dari kebakaran hutan itu. Ya karena sahabat Setara lebih memilih putus asa ya, jadinya hikmahnya tidak ditemukan ya, karena sekarang mungkin sedang berlarut-larut. Sebenarnya patah hati itu ya wajar ya sahabat Setara, dan itu adalah lumrah manusiawi. Tapi kalau bisa gak usah lama-lama ya. Ya seminggu, setengah bulan lah, itu setengah bulan tuh udah sangat lama banget sahabat Setara ya. Setengah bulan makan berantakan, tidur berantakan, panen nanti panen sakit ya. Jadi harus hati-hati, dijaga benar-benar tubuhnya, karena tubuh itu diciptakan oleh Allah. Bentuk rasa syukurnya adalah menjaganya dengan baik ya. Kalau sahabat Setara karena patah hati oleh manusia, kok sampai berlarut-larut ya, sampai setengah bulan tidak enak makan, tidak bisa tidur dan lain sebagainya, akhirnya tubuhnya yang kena, berarti rasa cinta kepada manusia lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Tuhan. Semangat ya sahabat Setara yang sedang patah hati terkhusus. Oke, dan di pagi hari ini di Dangdut Pasar Senggol masih dengan disponsori produk dari Denatur. Ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang penting selalu jaga kesehatan mata juga ya sahabat Setara. Selalu jaga pola hidup yang sehat saat keluar rumah, berkendara pakai kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar UV ya, biar gak kena sinar UV secara langsung. Tapi kalau bermotoran pakai helm, itu bisa beli helm yang kacanya tuh untuk melindungi dari sinar UV, kan ada ya sahabat Setara. Terus kemudian selalu beri multivitamin, makan makanan yang bergizi, Vitama sih jangan lupa. Dan selain itu juga istirahatnya yang cukup ya sahabat Setara, ini juga membantu menjaga kesehatan mata. Di depan layar monitor ataupun mainan gadget ya dibatasi ya, jangan sampai 24 jam full tidak berkedip ya, itu juga ngeri banget. Mungkin sesekali istirahat ya sahabat Setara, kalau kira-kira udah lama banget di layar monitor, mungkin setelah setengah jam atau satu jam ya, 60 menit sahabat Setara bisa menjauh dulu ya sebentar, diberi waktu mungkin ada 5 menit atau 3 menit, habis itu baru kembali lagi ya bekerja atau melanjutkan pekerjaan. Jadi setidaknya mata sahabat setara selalu terjaga dengan aman ya. Jadi selalu terlindungi, selalu aman deh pokoknya. Dan yang penting itu, jangan lupa minum Vitamax ya, rutin. Jadi biar gak kekurangan nutrisi matanya. Jadi aman, sentosa. Karena kita berharapnya sampai tua tuh dengan kondisi yang baik, yang sehat semuanya ya, sahabat setara. Jadi pumpung masih muda, dijaga dengan benar-benar ya. Walaupun pada akhirnya kita sudah menjaga, tapi ternyata kita dikasih sakit, atau mungkin dikasih umur yang tidak panjang, yaitu udah lepas dari tangan kita ya. Karena kita semua itu ada yang mengaturnya. Jadi yang penting lebih baik kita selalu menjaganya ya, dimulai dari hari ini saat kita masih dikasih kesempatan untuk bernapas.
1: Tahu rasa.
0: Oke, dan sahabat setara, Vitamax ini terbuat dari bahan herbal ya. Ada wortel, ada tomat, kemudian ada daun pepaya juga. Terus ada blueberry juga, ada madu. Yang dari masing-masing ini hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjadi solusi menjaga kesehatan mata sahabat setara. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, tentunya sudah legal ya sahabat setara, sudah lolos uji. Jadi sudah bisa dipasarkan di setiap apotek. Karena produk yang sudah terjual di apotek itu berarti sudah lulus ya dari uji BPOM. Dan selain itu sudah dipertanggungjawabkan. Dan bisa juga pembelian melalui online juga, kita sudah tersedia ya di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Jadi sahabat setara tidak perlu bingung untuk mendapatkan Vitamax dan juga produk dari PT Denatur yang lainnya. Karena tidak hanya Vitamax dan Habutopia, ada Sultana, ada Tehmora, ada Otipus, ada Madu Vitapedia juga. Yang tentunya sahabat setara nanti bisa dilihat-lihat untuk khasiat dan manfaatnya. Jadi tidak perlu bingung. Untuk info lebih lengkap bisa hubungi di 0822-31-1070. Dan yang pagi hari ini sudah bergabung, mungkin disapa 1, 2, atau 3 dulu ya. Nanti yang lain bisa lanjut di sesi berikutnya. Kita ketemu Mbak Yanti lagi yang selalu gasik di acara, setiap acara ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga nih, hadir lagi minta tembangnya Berondong Tua dari Siti Badriah atau ABG Tua. Berondong Tua aja kali ya, atau ABG Tua. ABG Tua takut gak sih? Kalau Berondong Tua masih muda ya. Bercanda ya. Salahnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mauni Motor Sun Enggi, lanjut Kian Leste di BNC Banjarsari Nusa Wung Cilacap. Ini datang nih, udah ada kali nih radionya ya, jadi udah bisa stay tune lagi. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, Kian Leste hadir dari BNC nih. Request lagu Dolanan Geni. Ala, ketularan Mbak Cemplon ya, Dolanan Geni. Ini Mbak Cemplon juga belum kelihatan nih, kemana aja nih. Ditunggu quotes-quotesnya ya. Dan salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mai Ziden, Bunda Umi Kultoma, ada Mama Aisyah, Mama Putri, Mas Ridwan, Pak Sodik, Senfilan. Ada juragan pantun dari Pakistan dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Ulinya sehat-sehat selalu ya Mbak, amin. Jangan lupa sarapan dan salam Jumat berkah dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Senfilan Setara di Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni, boleh digelirkan Jera atau Maha Cinta cover Ramadhani. Dan maturan Mbak Uni, pergantian musim awaknya pegel remuk-remuk kabeh, betul ya. Kemarin Uni udah tumbang itu saat 2 hari tidak masuk ya sahabat Setara. Karena pergantian musimnya sangat luar biasa, ketambahan dengan berbagai macam ya sahabat Setara. Mungkin juga dari efek dari gunung, terus otomatis kita itu ada mindset, ada rasa-rasa cemas ya. Jadi mungkin itu semakin menambah drop imun ya sahabat setara. Jadi untuk yang sedang sakit pada cepat sehat ya, termasuk Senfilan nih, kalau lagi sakit lekas sehat, harus istirahat full sebenarnya. Kalau lagi seperti ini banyakin multivitamin aja pokoknya, nanti insya Allah cepat sembuh ya. Ada Ibu Mikultum, assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam muda sayang. Mikultum hadir nyewon lagu Kemesraan di ontel genon kula tunggu. Loh, Kemesraan itu lagu ini, Tembang Kenangan ya bun. Si di DPS itu ada, coba nanti ya. Dan kalau tunggu, salamnya kagum Mas Ada, saya Diram Pakas Muri. Kemudian ada Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Pungki Alesti, Mas Alex, sama dikasih Mas Ridwan Pahamami. Ada Mas Faizin, Bapak Baryono, Bapak Jumadi. Kemudian ada dari Pak Ridwan, Pak Somadi, Mas Alek ya, terus Mbah Pungki Leste, terus ada Mas Faizin, ada Pak Paryono, Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara, salam sehat selalu. Kagum dan sayang kebagian selamat tugas, wassalam pareng, enggi, sehat selalu juga ngibun. Lanjut kita nikmati ya sahabat Setara, The Siti Badriah dengan judul Berendang Tua, kita give.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Udi tentunya di Dangdut Pasar Senggal, yang nemenin sama Sarah hingga pukul 10 dong, dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan dari requestan sahabat Star tadi ya. Dan tentunya masih disponsori dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Aku bangga. Sahabat Estara, Uni menemukan quotes yang sangat bagus sekali di Instagram tadi ya. Ini dari akun Arah Batin. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Hasan Al-Basri. Ini disadur dari Hilyat Al-Wilya wa Tabaqat Al-Isfiya. Ya itu ya sahabat Estara. Dan ini dari ungkapan beliau Hasan Al-Basri ini, mengingatkan kita bahwa hidup pada hakikatnya adalah kumpulan hari yang terus berkurang. Setiap matahari terbenam, satu bagian dari umur kita telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Karena itu jangan menganggap waktu sebagai sesuatu yang tak terbatas. Kita sering sibuk mengejar banyak hal hingga lupa bahwa yang sebenarnya sedang berkurang bukan sekedar waktu, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri, berbuat baik, dan mendekat kepada Allah. Hari yang berlalu tidak dapat dibeli kembali. Harta bisa dicari, kesempatan bisa datang lagi, tetapi umur yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Maka setiap hari seharusnya menjadi kesempatan untuk meninggalkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bukan berarti setiap hari harus diisi dengan kesempurnaan, karena ada hari ketika kita sebagai manusia ini lemah, salah, atau gagal ya sahabat Setara. Namun selama masih diberi hari baru, selalu ada kesempatan untuk bertobat, belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan pada akhirnya hidup bukan tentang berapa banyak hari yang masih tersisa, tetapi tentang apa yang kita lakukan dengan hari yang sedang kita miliki. Jangan biarkan hari berlalu tanpa makna, karena ketika satu hari pergi, sesungguhnya sebagian dari diri kita pun ikut pergi bersamanya. Wallahu a'lam. Bagus ya sahabat Setara, ini menjadi self reminder untuk kita semua, karena setiap hari umur kita berkurang. Semoga hari-hari yang kita lalui selalu meninggalkan kebaikan ya di bumi ini, semasa kita hidup tentunya. Dan semoga itu adalah panen yang bakal kita panen nanti di akhirat nih. Oke sahabat Setara, terima kasih. Itu sedikit ya, karena tadi Uni ngerasa kayak kok bagus quotes-nya, jadi Uni berbagi kepada sahabat Setara ya. Dan kita lanjut, ada yang bergabung melalui telepon di sini, kita sapa terlebih dahulu ya. Satu sesi Uni hanya menerima 2 penelpon ya sahabat Setara. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke baik, Bapak Sodik.
1: Oke, sehat Bu Uni.
0: Alhamdulillah, udah sehat ini.
1: Itulah. Bisa menemani Bapak Setara semuanya.
0: Pak Sodik mau minta lagu apa ini? Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya Negoro Angin apa ya?
0: Negoro Angin, dari Denny Caknan?
1: Oke lah, iya.
0: Oke, nanti ya Pak. Tapi lihat waktunya ya Pak.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Kalau nggak cukup ya nggak apa-apa lah.
0: Oke, baik-baik.
1: Salam buat Mbak Yanti, Mbak Semplon, Dewi Ranu, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Syifa, Mama Zida, Pelangi. Pak Pariyono, Pak Dariyono juga.
0: Oke.
1: Okay. Pak Ridwan. Dan Filan Jendete.
0: Oke. Okay.
1: Pak semua dikasih. Dan buat semuanya saja.
0: Baik.
1: Mbak Uni, selamat tugas. Buat sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya, dunia akhirnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Pak Sodik, Gih.
1: Amin ya rabbal alamin. Juga selamat hari radio untuk semua untuk Sara FM. Semoga jaya di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini kan radio aja
0: nih. Oh iya ya, aduh ini gak update malah nih. Ketinggalan kereta nih. Aduh.
1: Amin, selamat hari radio lah. Semoga Sara FM pun semakin banyak penggemarnya dan jaya di udara lah ini.
0: Amin, terima kasih ya Pak. Sudah juga, mengingatkan juga.
1: Mbak Uni juga apa namanya, langsung di situ lah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kemudian lanjut di belakangnya. Wah, ini ada yang bergabung lagi. Dari siapa ini ya? Mama Putri. Assalamualaikum Pitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, Mama Emputli.
2: Iya, betul.
0: Jangan lama-lama Bun, kita ngebut.
2: Kenapa?
0: Kita ngebut.
2: Oke, ngebut aja ya, ngebut. Oke.
0: Ngebut kayak si Putri.
2: Ngebut cepat. Iya, tanpa rem. Lagunya kalah hutan wangi.
0: Oke, baik, masih menjadi lagu favorit ini. Aduh, aduh. Kalah hutan aja nih.
2: Iya, lagi suka aja.
0: Oh, lagi suka apa? Enggak move on.
2: Udah move on, ngapainnya? Udah inget-inget masa lalu.
0: Oke, baik.
2: Sekarang aja yang diinget.
0: Baik.
2: Iya, salam-salamnya tadi ya buat Pak Sodik yang baru turun. Terus Mbak Titin Wadani, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Hanu, Mas Dimas, Mas Rituan.
0: Oke.
2: Siapa ya? Mas Entilan, Mama. Siapa tadi ya? Lupa. Aduh,
0: Mama siapa?
2: Mama Aisyah apa ya?
0: Oh, Aisyah.
2: Mama Aisyah apa siapa? Iya, terus semua aja sih Mbak.
0: Oke,
2: yang
0: baik.
2: Udah pada masuk. Lagunya ditunggu ya Mbak Uni.
0: Baik, Bun.
2: Terima kasih ya waktunya. Semoga Mbak Uni selalu bahagia, semangat.
0: Amin, doa yang baik kembali ya Bun.
2: Iya, sama-sama amin, semoga selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya harus selalu bahagia ya sahabat Setara. Menciptakan bahagia itu insya Allah mudah kok, selama masih ada ruang kosong syukur, ruang kosong untuk dikasih syukur ya. Kalau misal sahabat Setara lagi di posisi sakit atau kecewa dengan orang terdekat, atau mungkin dengan situasi, dengan keadaan, cari celah-celah kecil yang bisa disyukuri ya. Hal-hal kecil yang selama ini tidak disadari itu biasanya akan menumbuhkan kebahagiaan. Semoga ya sahabat Setara. Oke, dengan sisa waktu yang ada, karena ternyata sudah di 9.18 menit, sebenarnya masih banyak tensi yang belum dibaca ini. Kita ngabisin back song di sesi kali ini ya, sambil Uni menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam, request Hello in Seven bisa di play ya Mbak. Itu ikutnya pop di hari Minggu ya Om Toto. Aduh Om Toto ini. Kemudian lanjut ada dari Mama Aisyah, Dandut Pasar Senggol ya. Aduh hilang ini kemana. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Oke. Kemudian ada Maizida, assalamualaikum pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga, hadir di DPS untuk request lagunya Aku Terpikat Dirimu. Untuk salahnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kutum, Mama Aisyah, semua dikasih Prasetyo, Kang Zaitun, Mama Aisyah. Aduh diulang ya. Ada Kang Rituan, ada Papa Riono, Cemplon, Titin Wardani, Ma Putri, Pak Sodik, dan semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dan kita nikmati lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Bintang Dewi Persik. Dan tentunya, aduh lagunya hilang sahabat Setara. Oke ya, tadi ada Bintang Pentas ya, requestannya dari Mama Mama Aisyah. Oke, dan langsung aja deh kita nikmati ini, jadi kita gibaikan ya. Ada Bintang Pentas dari Dewi Persik di Gibai.

0: Boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pantai ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Yo. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wa. Kalah weton jan kakeane. La ilaha illallah. Ihitrit. Kalah weton iki bolo tetembangane iki. DC musik ses.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Sara hingga sampai di sesi kali ini. Karena tidak berasa sudah di penghujung acara sahabat Sara, jadi sudah waktunya Uni pamit ya. Dan dengan sisa waktu yang ada, tinggal di 5 menit terakhir, ternyata masih ada beberapa tensi yang belum Uni bacakan. Tenang saja sahabat Setara, di 5 menit ini bakal Uni maksimalkan ya, dengan membacakan tensi dari sahabat Setara yang tersisa tadi, yang belum sempat Uni sapa. Tapi ada beberapa yang tembangnya sudah Uni putar ya. Oke, di sini Assalamualaikum Setara, Waalaikumsalam Ani di Kembaran. Meminta lagunya Dolanan Geni dan terima kasih sama-sama. Dalam geninya tadi sudah terputarkan ya. Kebetulan itu requestan dari Senvilan Kian Leste. Uni ini sering banget antara Kian Leste sama Senvilan tuh suka ketuker ya. Jadi sudah terputarkan dong tentunya. Kemudian ada Isna, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, itu tebangnya Teh Hijau atau Noto dong. Teh Hijau gak mungkin bisa karena itu adalah lagu pop ya. Jadi Noto yang sudah terputarkan baru banget dari Gilga Sahid ya. Semoga Isna sudah menikmati lagunya. Dan Isna ini dirantai Beringin Kebumen. Untuk salamnya buat Mami Shua dan semua semangat-semangat. Buat kakak selamat tugas dan sehat selalu. Amin. Doa yang baik kembali ya. Kemudian lanjut di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga. Hadir lagi nih dari Banjarnegara Perbatasan Kebumen. Wah, berarti Banjarnegara Perbatasan Kebumen tuh Pagedongan ya. Kalau mau beli Habutop atau Vitama ke Apotik Ponjen ya, di sana sudah ada. Minta lagunya Bagian Langit dan Bumi, covernya Via Valen. Oke, baik, sudah Uni siapkan sebagai lagu penutup ya. Untuk selanjutnya buat semua pendengar Setara dimanapun berada, buat Mbak Uninya semangat selalu dan terima kasih sama-sama. Ada Mama Syifa yang masih mentertawakan story sebelumnya ya. Kemudian lanjut ada Mbak Alaska di Cipari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Pagi Mbak Uni, sehat selalu Nggi. Pagi, Alhamdulillah udah mulai membaik ini. Mbak baru bisa gabung, soalnya wifi-nya baru on. Oh gitu, kenapa itu kok off ya? Nggak kenang petir kan ya Pak? Aman ya. Soalnya buat semua sobat Setara Banjarnegara selalu di hati, selamat beraktivitas Mbak Uni sama tugas dan terima kasih sama-sama Mbak, sehat selalu juga ya. Itu kebetulan tuh dari sana ya, Majenang Cilacap ya, kemarin dikasih tahu sama Pak Hans. Jadi salam kenal untuk Mbak Alaska, walaupun kita udah kenal, kenalan lagi. Terima kasih ya, selalu bergabung dan semoga selalu terhibur untuk Mbak Alaska. Kemudian di belakangnya ada Pak Daryono nih. Selamat pagi Mbak Uni, pagi baru ketemu, hadir aja. Oke baik Pak Daryono, yang penting sehat selalu ya Pak. Oke sahabat Setara, semua tensi sudah Uni sapa. Jadi rasanya Uni sudah tidak punya utang ya. Kalau mungkin ada lagu yang terlewat, mohon maaf sekali. Dan tetap stay tune karena habis ini bakal dibersamai dengan Mela di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Sabtu. Uni nemenin dari pukul 6 hingga pukul 12. Jadi besok ada 3 acara yang Uni pandu, karena Milanya besok libur ya. Jadi besok dipuas-puasin. Dan sahabat Setara, semoga selama berjalannya acara ada manfaat yang bisa kita ambil, banyak hal-hal baik ya yang tentunya menghadirkan atau dihadirkan oleh Setara di Banjarnegara untuk semua sahabat Setara. Dan Uni pun juga semoga selalu mendapatkan kebaikan dari sahabat Setara ya. Dan itu saja, jangan lupa rutin konsumsi Habutop, Vitama untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata.

Apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini, harus pintar-pintar menjaga imun tubuh ya supaya tetap sehat. Itu saja Uni Tutup Acara DPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tak ikuti acara? Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dapat duit lambe gue ya. Tinggal pasing benar, mau kena kadang-kadang gelem ngiris. Ngiris nang hati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyonde cerita. Ceritanya tak mulai, Kang, terminal, Bapak ya. Jesal, tinggi terminalnya kayak

0: Kawasan industri?
1: Iya.
0: Pemanis?
1: Iya.
0: Angkutan kota yang warna hijau? Numpak gagean?

0: waktunya ini kan gue cok bom. Ayo lah.
1: Dah temenan kang, gue bune mau nggak maring aku tan kota, tapi kau yang mandan mangkel, diomong sih anaknya paling elek sedunia gue boh gue. Lah gue kenapa lagi kumat apa gue kena teh cici bisa ngomong kayak gue kemudian jajal, jadi gimana yo nanjur angkutan kota, bingung ngarep ngomong apa gue.
2: Nyun sewu bu, nang apa?
3: Iya, anak nyong binyak, nang kenapa ya? Anak kurang ajar, kok mau dengar anak nyong ganteng kayak gini, kok orang mana berayar juga? Ibu dia kayak semikan, dia kok malah anaknya diomong enak? Apa kerjaan nakal nang banget, anak tisi? Apa ya? Bojoku balik ke Malaysia, waduh lah, masa terbilingnya kayak bong?
2: Singaso bu, singaso. Duduk permasalahannya nanti, kira jorong kota kota panas, aja gue panas maning, reang gue.
3: Lah kalau orang makan seperti ini, jajal pak lah. Nyong cinta mani, kalau pak ngutang kota gue, nah. Barang nyong gendam, kok malah jalan anaknya nyong binyak? Jalan malah kok ditinggal bae nang terminal. Si lupa kok bingungnya bae, jalan anaknya kok ditinggal tempat sampah apa nang sorok telepon umum, bu.
2: Lah kenapa gue jijik bisa kok ditinggal?
3: Cek, kok beran anaknya nyong gendam paling enak kok sedunya kok. Orang pantas jalan kok lupa ngutang kota gue.
2: Oh kayak gue bu?
3: Iya, Jan. Pangatan banget kok rejan, wis lah.
2: Wah, nggak kayak gue ya pancen, dasar kayak kena tejan. Orang dari utak apa priwi ya? Nyong jan, dari melu mangkel kita di nege. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah, Jan. Ayo, ini nang dunia dewekan baik kayak bong. Oh my baik, bu, cara nong, oh my baik kayak bong kaya lah.
3: Jan-jan aja kami ngomai, Jan, nih.
2: Udah terus?
3: Ya, gue madong kayak bong anang.
2: Lah, suara saya mikir kayak gue bulan, nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my baik kayak bong kaya. Tampungi baik yang nalam beda kayak lah. Terus-terus, nong malah kayak

0: Cheque.
1: Res. Tapang bong ibegong eh. Orang usan yung uwa. Doon tapong anang. Ura. Beura ko.
0: Ya betul gue betul. Atang bong ibegong anak bu. Lebih ini kira-kira mantan angel. Ini kita cekali ketaknya ya kenang ini.
1: Ketak?
0: Ya gue sih di mana Rika ketak bu. Oh.
1: Degil mo. Enak mo. Ketak bu. Kau yang tunggal tunggalannya kenang. Tak kuat kuat nah. Jangan punya. Jangan kumai dolar terima. Kenang tak ngomong anak inyong anak. Malah itu ngomong anak inyong kentak. Ya. Ya.
2: Curan mor. Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara. Waduh, ini kayaknya siang hari ini sudah cukup panas ya. Sahabat Setara, gimana nih kabarnya pagi siang ini? Waduh, Mela doakan sih semoga sahabat Setara beserta keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki ya. Tentunya bertemu kembali bersama Mela di sini yang akan menemani di acara Campur Sari dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti, nggih. Nah, sahabat Setara, dimanapun sahabat Setara berada hari ini, dan apapun aktivitasnya, tetap semangat ya. Mela siap menemani waktu pagi menjelang siang ini dengan alunan lagu-lagu Campur Sari yang adem di hati, bikin pikiran tenang, dan pastinya membuat suasana kerja dan aktivitas Anda semakin hangat. Sambil menikmati irama musik tradisional dan lagu-lagu Campur Sari favorit kita nih, Mela mau mengingatkan juga ya buat sahabat Setara semuanya. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi dan daya tahan tubuh ya. Karena kesehatan itu nomor satu nih sahabat Setara. Jadi kalau sahabat Setara sehat, sahabat Setara melaksanakan aktivitas sehari-hari juga menjadi lebih bersemangat ya. Tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habu Top ini terbuat dari bahan-bahan alami, jadi sangat bagus ya buat tubuh ya, tidak menimbulkan efek samping apapun. Habu Top juga bisa meringankan untuk sahabat Setara yang mempunyai keluhan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, mah hingga masalah pernafasan. Habu Top juga sudah terdaftar di BPOM ya, dan juga sudah bersertifikat halal, jadi tentunya aman banget ya untuk sahabat Setara ya. Oke, dan buat sahabat Setara yang mau request lagu, kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi Mela di 08223110, di 08223110. Dan untuk Habu Top juga bisa dipesan melalui online ya, melalui TikTok resminya Setara Radio Banjarnegara, dan juga bisa langsung menuju ke apotek terdekat di sekitar Anda. Karena mungkin ini sahabat Setara sudah banyak yang mau bergabung ya, mungkin akan langsung melaputarkan aja nih salah satu lagu yang kayaknya cukup menarik bagi sebagian orang ya. Ada dengan judul Alun-Alun Nganjuk. Melaputarkan habis ini. Selalu akan kita glayer.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Nik. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: semoga sahabat Setara sehat selalu di cuaca yang berubah-ubah gini ya. Nah, sebelum Mela puterin tembang pertamanya, tadi sudah Mela puterin ya sebagai pembuka. Biasanya jam segini nih dari pagi udah riwa-riwi kerja atau ngurusin rumah ya. Jadi pasti badan udah mulai kerasa capek, pegel-pegel atau mungkin malah gampang kena angin kan ya ya. Sahabat Setara, sebenarnya yang kayak gitu gak bisa dibiarin loh. Jadi zaman sekarang atau kalau gak pinter-pinter jaga stamina nih ya, penyakit itu gampang banget masuk ke tubuh. Makanya solusi pinter biar tubuh tetap jos dan selalu fit seharian, selalu sediakan Habu Top dari PT Denatur Indonesia, obat herbal Arab yang paling ngetop. Kenapa sih nih Mela nyaranin ya buat sahabat Setara minum Habu Top? Soalnya isi dari Habu Top ini benar-benar racikan herbal pilihan yang komplit banget ya buat kesehatan tubuh. Salah satunya adalah ada habatus sauda atau jinten hitam dan ada juga daun kelor nih. Jinten hitam kan sudah terkenal ya jadi rajanya herbal buat antioksidan gitu. Jadi bisa mendongkrak daya tahan tubuh. Daun kelor juga julukannya ini adalah superfood. Kenapa superfood alami yang luar biasa buat menutrisi tubuh dan bikin stamina gak gampang drop. Dan tentunya masih banyak lagi ya bahan herbal lainnya yang membuat Habu Top ini sangat bagus buat multivitamin tubuh ya. Semua kebaikan herbal ya, Habu Top itu sudah dikemas praktis dalam Habu Top. Jadi gak perlu repot-repot ngeracik sendiri, tinggal minum Habu Top, badan langsung berasa segar lagi. Dan Habu Top ini juga bisa didapatkan dengan mudah ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa langsung merapat ke apotik terdekat di kota sahabat Setara semuanya. Atau sahabat Setara bisa langsung juga order di TikTok resminya Setara Radio Banjarnegara ya. Dan sistem pembayarannya juga bisa COD nih sahabat Setara. Atau bisa juga lewat WhatsApp nomor interaktifnya ya, nomor interaktif Setara Radio di 08223 1070, di 08223 1070. Dan kayaknya ini udah ada beberapa atensi-atensi dari sahabat Setara ya yang sudah bergabung. Mungkin bisa Mela langsung bacakan aja nih ya. Tadi yang pertama ada dari Mama Aisyah. Campur sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Mela. Sugeng siang Uki. Niki Mama Aisyah. Badhe nyuwun tembange Angge Orong-orong dari Didi Kempot. Waduh, boleh. Nanti Mela carikan untuk diputarkan nggih. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Tegar, Mbak Isna, Mbak Jemplon, Mbak Titin Wardani, Bu Mega, Ugi, Mbok Tini, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Mines, Mbak Runta, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Senvilan, Kian Leste, Braling Saputra, Ki Bejo, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terus onten lagi nih dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Jamu pegel melarat. Waduh, ternyata ada ini ya lagu dengan judul Jamu Pegel Melarat. Mela kayaknya baru tahu nih. Asik nih kalau nanti Mela cari tahu ya tentang lagunya ya. Salamnya Mbak Mela, kagem Pak Somadi Kasih, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Rituan, Mas Senvilen, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, Lansdoyo, Pandemen, Sara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun, matur suwun Uki Mbak Yanti. Terus ada lagi dari Shania. Mana ini Pak Prasetyo ini? Oke, langsung Mela bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malih kulo Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Waduh, ini tetangganya Mbak Yanti kayaknya ya. Badhe nyuwun sekar kaya Jogja istimewa Rina Aditama. Aduh, Jogja istimewa. Banjar istimewa enggak nih? Salamai kagem sedanten pandemen setara Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela mugi sehat selalu lan matur suwun. Matur nuwun ugi Pak Prasetyo, doa baik kembali malih nggih. Terus niki ada dari Saint Vilain. Dari kawasannya Terminal Kalibening nih Saint Vilain nih. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela ning acarane tembang campur sarine. Aduh betul sekali niki nggih. Nyuwun lagune Podang Kuning atau Konco Tani dari Niken. Aduh, ini nanti kayaknya akan Mela putarkan salah satunya nggih Pak Saint Vilain nggih. Kirim salamai buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela. Sami-sami. Niko mau sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat setara yang sudah bergabung ya. Kayaknya karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:46. Gak kerasa ya Mela sudah menemani lama ternyata. Akan Mela putarkan saja judul lagu pertama Andai Orang dari Mbak Aisyah itu ini.
1: Guna Habuto.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu.
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Anda yang berada di wilayah Purbalingga. Dapatkan di agen Kanding Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Udaya Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop. Saya dari Hulu Mabal RT 4G, Kecamatan Karupar, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul sudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga. Terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, sering lesu kel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya

Haji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Ella ya tentunya ya di acara Campur Sari. Nah sahabat Setara, sebelum Mela lanjutkan untuk memutar lagu-lagu Campur Sari requestan sahabat Setara semua ya, Mela akan bacakan satu berita yang ternyata berita terupdate untuk kita semua. Ada berita gempa bumi yang sempat mengguncang wilayah kita di Banjarnegara pada sore kemarin, Kamis 10 September. Dilansir dari laporan resmi tribunbanyumas.com, gempa tektonik lokal berkekuatan magnitudo 2,8 ini terjadi tepat pada pukul 4 sore hari. Pusat gempanya sendiri berada di darat, sekitar 14 km arah barat laut Banjarnegara dengan kedalaman tergolong sangat dangkal ya, yaitu di 10 km. Guncangannya memang sempat membuat kaget beberapa warga yang sedang beraktivitas di dalam rumah, tapi alhamdulillah ya sahabat Setara ya, hingga saat berita ini diturunkan tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan dan korban jiwa. Situasi di wilayah kita juga dipastikan tetap aman dan kondusif. Jadi sahabat Setara diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar ya. Pada intinya kita harus selalu stay safe, selalu waspada, tapi tidak dengan memunculkan kepanikan-kepanikan. Kalau misal kita panik, itu kayaknya malah nggak bisa berjalan ya, apa yang sudah direncanakan itu nggak berjalan gitu. Mungkin akan Mela lanjutkan dengan membaca atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Tadi ada dari, terakhir itu dari Pak siapa ini ya? Oh, tadi sudah ada dari Pak Sanvilen. Akan Mela lanjut bacakan dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam. Derek wonten Campur Sari. Oke, nyuwun sekare Banyu Kali. Kagem Pandemen salam sedoyo. Oh, salamnya kagem Pandemen sedoyo. Matur nuwun Mbak Mela. Semangat nggih, terima kasih. Terus ada lagi dari Soma Dikasih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ugi. Soma Dikasih di Kartanegara hadir Campur Sari lagune nyuwun jambu alas dari Didi Kempot. Siap nanti Mela carikan ya, dan akan Mela langsung putarkan saja lagu requestan dari siapa ini tadi.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di tas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali, padahal tayang 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Yeah, salah. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Nah, di lemari. Dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Mela ya di sini tentunya, yang bakal setia menemani waktu santai sahabat Setara semuanya lewat tembang-tembang campur sari yang paling syahdu. Dan tak terasa ternyata sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11.29 ya, yang artinya Mela sudah menemani sekitar 1 jam setengah dari pukul 10 tadi. Dan karena sekarang hari Jumat, jadi selamat melaksanakan sholat Jumat ya bagi yang melaksanakan. Nah sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan buat puterin lagu campur sari favorit kalian berikutnya, Mela mau ngajak sahabat Setara semua buat sejenak memperingati momen yang sangat spesial tentunya ya, dan bersejarah bagi dunia penyiaran di tanah air. Ternyata hari ini tanggal 11 September 2026 kita semua memperingati Hari Radio Nasional. Tak kerasa ya? Ternyata radio sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Hari Radio Nasional ini digagas bertepatan dengan lahirnya Radio Republik Indonesia atau BRI pada tanggal 11 September 1940. Waktu itu radio yang sebelumnya aktif di siaran masa pendudukan Jepang berkumpul untuk melanjutkan perjuangan. Lewat radiolah semangat kemerdekaan Indonesia digelorakan ke seluruh pelosok negeri. Sejak saat itu, tanggal 11 September ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional sekaligus ulang tahun RRI dengan slogan terkenalnya yang selalu bergema. Sekali di udara, tetap di udara. Zaman mungkin boleh aja ya berubah, teknologi boleh terus berkembang pesat dari era radio kaset sampai era digital dan media sosial seperti sekarang. Namun peran radio di hati para pendengar gak pernah tergantikan tentunya. Radio bukan sekedar media pemutar lagu atau pemberi informasi cepat saat ada peristiwa penting seperti bencana alam, tapi radio adalah kawan setia. Radio itu hangat, jujur, dan selalu hadir menemani siapa saja. Baik sahabat Setara yang lagi berkendara di jalan, yang lagi berjuang mencari nafkah di sawah atau pasar, sampai yang lagi sibuk. Mela mewakili seluruh kru dan manajemen 93,4 Setara Radio Banjarnegara mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Terima kasih yang setinggi-tingginya buat sahabat Setara semuanya, yang tentunya tanpa lelah terus setia memutar gelombang radio kami, mendengarkan suara kami, dan menjadikan Setara Radio sebagai bagian dari keseharian Anda. Tanpa dukungan dan cinta dari sahabat Setara, suara kami di balik mikrofon ini tak akan ada artinya tentunya ya. Semoga media radio di Indonesia, khususnya Setara Radio Banjarnegara, bisa terus mengudara, memberikan hiburan yang menyejukkan hati, serta menyajikan informasi yang terpercaya bagi masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya. Buat merayakan Hari Radio Nasional hari ini, Mela makin semangat nih ya buat melayani requestan lagu dari sahabat-sahabat Setara semuanya. Mungkin sahabat Setara bisa langsung bergabung di nomor interaktif radio ya, di 08223110, di 08223110. Dan tak lupa juga tentunya Radio Setara Radio Banjarnegara selalu disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya ada juga Vitamani, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.33 ya,

0: Tinggal beberapa atensi yang Mela belum bacakan, nanti bisa Mela bacakan tentunya. Sekarang akan Mela putarkan dulu nih lagu requestan tadi dari almarhum Didi Kempot dengan judul Jambu Alas. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa, Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana, Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah, Mas. Setelah mengkonsumsi matanya, ibu saya berangsur.
2: Udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin
3: ibu saya belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur, Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama? Punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi
3: Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya di sini ya, yang menemani di acara Campur Sari. Dan ternyata tidak terasa nih sahabat Setara, sekarang sudah pukul 11.56 ya. Mela tadi sudah menemani dari pukul 10, yang artinya Mela sudah mau pamit undur diri di acara Campur Sari ini. Terima kasih untuk sahabat Setara yang selalu setia mendengarkan siaran radio Setara Banjarnegara. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata Mela hari ini yang kurang berkenan, atau ada satu dua atensi dari sahabat Setara yang belum sempat Mela bacakan. Sahabat Setara, tidak bosan-bosan Mela untuk mengingatkan selalu stay safe ya dimanapun berada. Karena ternyata ada berita terbaru bahwa Gunung Anak Krakatau itu kembali erupsi. Juga terkait dengan Karhutla ya, yang belum selesai sampai sekarang, belum mereda. Untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kalau bisa menghindari dulu ya aktivitas di luar ruangan ya. Dan tak lupa juga untuk sahabat Setara, siaran kali ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya, ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habu Top juga sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Setara bisa langsung menuju ke apotek terdekat dan juga bisa melalui check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Jadi sahabat Setara bisa nunggu di rumah, bisa rebahan gitu, tidak perlu keluar dari area rumah. Dan bagi sahabat Setara yang takut untuk pembayaran, gimana nih kok takut gitu, tenang aja karena Habu Top ini bisa menggunakan sistem COD tentunya ya. Dan atau juga bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp 08223110070, di 08223110070. Mungkin habis ini Mela akan pamit undur diri ya teman-teman, sahabat Setara. Mungkin nanti akan Mela putarkan satu lagu terakhir sebagai penutup di acara Campur Sari. Dan nanti akan bertemu Mela lagi tentunya ya di pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti di acaranya Pop Melayu. Akan langsung Mela putarkan di Gempa Bumi Cakdikin. Langsung saja Mela putarkan.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjar, PN 1 Klampok. Apotek Susukan

0: yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 90 Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun. Kayaknya ayah libur dulu deh. Dua malis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buat. Ya pun pakai jelas lah.
0: Mati ya, atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat Matras Karangkobar Tengah Karangkobar.

0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun Sati Jalan Raya Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
4: Dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Tokopedia. Gas 1100070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja.

0: Raja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandi Raja, Apotek Enggal Waras, yang beralamat di Dusun 4 Pandan Sari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandan Sari, dan Apotek UMP, yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Star semua. Bertemu lagi bersama Mela tentunya di sini ya, yang akan menemani di acara Pop Melayu dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Nah, sebelum kita memasuki deretan lagu-lagu pilihan nih, Mela mau ingetin dulu nih ya sahabat Stara, acara Pop Melayu siang ini sepenuhnya didukung oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Stara, cuaca belakangan ini kan lagi berubah-ubah ya. Kadang panas, kadang hujan, atau kadang mendung nih, jadi hawanya nggak enak di badan. Makanya menjaga daya tahan tubuh itu sebenarnya penting banget ya sahabat Stara. Habutop dari PT Denatur Indonesia hadir sebagai solusi herbal alami berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga stamina dan memelihara kesehatan. Jadi pastikan ya sahabat Stara selalu siap sedia Habutop di rumah. Buat sahabat Stara yang mau titip-titip salam buat keluarga, teman, atau si doi nih, atau mau request lagu pop Melayu favoritnya untuk diputerin siang ini, boleh banget ya. Langsung saja kirimkan pesan kamu melalui WhatsApp studio kita di 08223110, di 08223110. Dan sahabat Stara, Habutop ini tentunya sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Stara bisa langsung menuju ke apotek terdekat karena sudah tersedia di berbagai macam apotek ya. Atau sahabat Stara yang mau menunggu di rumah aja nih, nanti biar Habutop yang ke rumah gitu, bisa langsung order melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 08223110, di 08223110. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acara Pop Melayu. Mungkin habis ini karena jam sudah menunjukkan pukul 1.14 ya, Mela gak mau buang-buang waktu biar bisa menyapa sahabat-sahabat Stara yang sudah mengirimkan atensinya kepada Mela. Akan langsung Mela putarkan lagu selanjutnya ini dengan judul Diselubung Rindu. Langsung saja Mela putarkan.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, nggak dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang dateng.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, selamat siang sama Setara. Tentunya masih bersama Mela ya di sini, yang masih menemani. Mela masih menemani di acara Pop Melayu sampai pukul 3 sore nanti ya. Jadi jangan bosen-bosen dan terus stay tune bersama Mela. Karena di cuaca yang lagi gak menduga gitu ya, cuacanya lagi berubah-ubah nih sahabat Setara nih, Mela selalu rap unggulan dari PT Denatur Indonesia yang memadukan kebaikan racikan herbal seperti habatus sauda, daun kelor, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Kombinasi bahan-bahan berkualitas ini bekerja secara sinergis untuk memperkuat sistem imun, melancarkan sirkulasi darah, memberikan rasa hangat, serta membantu membuang racun. Selain menjaga daya tahan tubuh secara umum, Habu Top sangat baik dikonsumsi untuk membantu proses pemulihan serta meradakan gejala berbagai masalah kesehatan lainnya. Mulai dari gangguan pernafasan, asma, ya, TBC, bronkitis, radang tenggorokan pun bisa ini Habu Top ya. Masalah metabolisme serta pencernaan seperti diabetes, kolesterol, asam urat, mah, diare, hingga masuk angin. Dan ternyata Habu Top juga bisa melancarkan bunda-bunda yang masih memiliki bayi ya. Dan untuk pasangan nih, Habu Top ini bersiap membantu.

Bantu menjaga stamina, tingkat kesuburan pria dan wanita. Meredakan impotensi, ternyata bisa juga ini untuk mengatasi ini. Aduh, ini kayaknya sahabat setara insomnia karena apa nih? Karena overthinking kah? Atau karena apa? Habutop juga bisa didapatkan dengan mudah tentunya ya. Sudah tersedia di berbagai macam apotik, di berbagai daerah ya. Dan untuk sahabat setara yang mau tunggu di rumah aja nih biar Habutop yang datang gitu, bisa juga langsung check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara atau bisa juga menghubungi WhatsApp di 082231070 di 082231070. Dan sahabat setara, ini kayaknya sudah cukup banyak ya sahabat yang bergabung, atensi-atensinya mungkin bisa langsung Mila bacakan saja ya. Yang pertama tadi ada dari Mbak Yanti nih, coba Mela carikan dulu ya. Selamat siang Mbak Mela, hadir lagi aku. Aduh, emang kalau bukan aku siapa ini ya? Harusnya kan aku gitu ya Mbak Yanti ya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun ugi Mbak Yanti. Terus ada lagi nih dari Mbak Ezidan, kita langsung bacakan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang Mbak Mela, Mbak Ezidan, Pasinggangan Banyumas hadir. Request lagu Melayunya, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Aduh, ini kayaknya cukup mendalam ya artinya ya. Salamin buat Ayah Idirha, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Somadikasi, Prasetyo, Kang Zaitun, Prasetyo, Kang Rituan, Pak Paryono, Cemplon, Titin Wardani, Mama Putri, Pak Sodi. Dan tentunya untuk semua yang sudah bergabung bersama Mela ya di sini ya. Dan untuk sahabat setara 70 di 082231070. Oke nih sahabat setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.32 ya, mungkin akan langsung Mela putarkan saja nih lagu requestan dari Mbak Yanti. Apa tadi? Harusnya aku. Aduh, oke langsung Mela putarkan saja.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa, agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasa agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop top top top top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Melati. Waduh, ketemu lagi bersama Mela di sini ya. Yang tentunya masih menemani dia acara Pop Melayu sampai pukul 3 sore nanti. Sahabat Stara, ternyata sudah banyak yang bergabung dengan Mela ya. Untuk membacakan atensi-atensinya kayaknya mau Mela langsung mulai aja nih. Yang pertama ini ada dari Mama Aisyah, Pop Melayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mela. Siang juga Mama Aisyah. Hadir lagi nih, mau request lagu Isabella. Aduh, kebetulan banget ini. Tadi kayaknya udah Mela putarkan ya lagu Isabella sebelum ini. Semoga Mama Aisyah bisa menikmati ya. Salam-salamnya nih Mbak buat Mbak Yanti, Bu Mega, Mbak Cemplon, Mama Zidan, Mama Putri, Mbak Minas, Mbak Runta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Gebejo, Senpilan, Kian Leste, Braling Saputra. Dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada siapa ini di sini? Ada dari Senpilan, kita bacakan langsung ya. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Melaning acara ini tembang Tarling. Aduh, ini kayaknya salah ya. Oh, ternyata sudah mengirim lagi di bawahnya. Ngapurane Mbak Mela, saiki Pop Melayu ya, betul sekali nggih Senwilem. Lagunya minta diganti saja jadi Putri dari Iklim. Oke, nanti bisa Mela siapkan nggih. Terus selanjutnya ada dari Pak Daryono. Langsung Mela bacakan. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Aduh, waalaikumsalam, siang juga Pak Daryono. Cuaca lagi cerah panas nih, gabung di Pop Melayu. Betul sekali, ini cuacanya lagi cerah ya, alhamdulillah ya. Karena dari kemarin itu udah mendung, gerimis gitu. Sekarang sudah kebagian panas lagi, alhamdulillah. Mau bergabung di Pop Melayu nih, minta lagunya Satu Untuk Selamanya. Aduh, kayaknya emang satu aja ya buat selamanya ya. Jangan sampai dua atau lagi tiga. Salam juga.

0: kasih. Pareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, itu udah ada beberapa atensi dari sahabat Stara yang sudah Mela bacakan ya. Dan bagi sahabat Stara yang belum bergabung bisa langsung bergabung di 08223110. Di 08223110. Dan tak lupa juga Mela ingatkan untuk semua sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Mungkin itu saja yang Mela bawakan di sesi kali ini. Kayaknya mau langsung Mela putarkan nih satu lagu. Ini lagu pilihannya Mela dulu ya. Akan Mela putarkan dengan judul Dua Dunia, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kalibening, Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur, yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa silahkan?
4: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
3: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
4: Iya, benar sekali, Mbak.
3: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya di acara apa ini? Pop Melayu. Di acara Pop Melayu, Mela akan menemani dari pukul 1 sampai pukul 3 ya. Dan gak kerasa sekarang ternyata sudah pukul 2 lebih 22. Aduh, pas banget ini ya, 22 semua. Dan tentunya tidak lupa, tidak bosan ya, gak bosan-bosan nih Mela ingatkan untuk semua sahabat Setara Radio Banjarnegara dimanapun berada, untuk selalu stay safe dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Oke sahabat Setara, Mela akan bacakan satu berita membanggakan ya yang datang dari Indonesia. Kabar gembira dan sangat membanggakan datang dari dunia olahraga tanah air. Indonesia baru saja resmi secara resmi ditunjuk oleh Badan Sepak Bola Dunia yaitu FIFA untuk menjadi tuan rumah perdana gelaran turnamen bergengsi. Yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Waduh, ini kayaknya satu berita yang membanggakan ya untuk Indonesia di balik berita-berita yang selama ini cukup memprihatinkan gitu. Penunjukan ini mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dipercaya memegang tanggung jawab besar untuk menggelar pertandingan Divisi 1 yang nantinya bakal dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa ajang ini merupakan program resmi langsung dari FIFA yang diproyeksikan menjadi salah satu turnamen terbesar di Asia Tenggara, tentunya setelah Piala Dunia. Pertandingan perdana tim nasional Indonesia sendiri dijadwalkan bakal mulai bergulir pada akhir September 2026. Dan ternyata kita nanti akan melawan Singapura. Tentu saja ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya sahabat Setara oleh seluruh pecinta sepak bola nasional. Karena mungkin ini saat yang tepat untuk memberikan dukungan yang penuh nih kepada tim Garuda di kandang kita sendiri. Dan ternyata PSSI ini menargetkan timnas Indonesia ya dari asuhan John Herdman untuk keluar sebagai juara di kandang sendiri tentunya. Dan sahabat Setara, ini dibalik kabar yang membahagiakan ini ya, yang cukup membanggakan. Bukan cukup sih, memang membanggakan nih ya untuk kita masyarakat. Tidak bosan juga Mela ingatkan untuk selalu stay safe ya sahabat Setara dimanapun berada, karena memang cuaca sedang tidak menentu. Terus juga dampak abu vulkanik dari letusan gunung yang erupsi ya. Dan ada juga lagi asap dampak dari karhutla di Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya. Mela ingatkan untuk selalu memakai masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk selalu menutup spot ventilasi di rumah agar asap atau abu vulkanik tidak masuk ke dalam rumah. Tidak lupa juga siaran kita kali ini didukung oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habbut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Jadi jika sahabat Setara mau membeli Habbut Top bisa langsung menuju ke apotek terdekat ya, atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dan juga bisa melalui WhatsAppnya di 08223110070, di 08223110070. Sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 3 lebih 26, jadi kayaknya karena waktunya udah mepet nih, Mela akan langsung putarkan saja ya salah satu lagu pilihan ini. Dari siapa ini? Dari Yolanda Arif, Mas Hantaran. Oh, ini tadi requestan ya. Langsung saja Mela putarkan Mas Hantaran.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela tentunya ya di acara Pop Melayu. Dan ternyata Mela tidak berasa sudah menemani dari pukul 1 sampai sekarang pukul 2 lebih 54. Dalam tak berbagai tembang musadu khas Melayu sudah Mela putarkan ya, buat menghibur dan nemenin aktivitas sahabat setara semuanya. Semoga lagu-lagu yang diputarkan tadi bisa bikin suasana hati sahabat setara jadi semakin adem, makin rileks, dan makin semangat tentunya. Mela juga mau ngucapin terima kasih banyak buat sahabat setara yang sudah berpartisipasi gabung untuk request-request lagu dan kirim-kirim salam ya kepada Mela. Dan Mela juga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pesan-pesan yang belum sempat Mela bacakan atau ada kata-kata Mela yang kurang berkenan. Nanti akan bertemu Mela lagi di hari Minggu ya atau Senin. Karena besok Mela libur, jadi besok full seharian dari pagi sampai siang bersama Mbak Uni. Tak lupa Mela ingetin juga ya buat seluruh sahabat setara dimanapun berada untuk selalu menjaga kesehatan tubuh di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini. Jangan lupa juga untuk selalu sediakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatur Indonesia di rumah ya sahabat setara.

0: Oke sahabat Setara, karena tadi terpotong oleh waktu azan ya, ternyata sudah memasuki azan duhur. Mel akan pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.

0: agen Apotek Mandi Raja yang beralamat di Mandi Raja Kulon, Komplek Kios Mandi Raja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandi Raja, Banjarnegara.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa di hari ini sahabat Setara. Akan bertemu bersama Sudah Zahra selama 2 jam ke depan di Beres Bebas Request. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sudah Zahra selama 2 jam ke depan di nomor interaktif kami di 08223 11070, di 08223 11070, yang dipersembahkan oleh Habutau Peramuan Herbal Rapaling Top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat Setara, satu tembang lagu, dua tembang lagu. Ada Tulus Teh Hijau dan juga ada Yura Yunita, ada Harus Bahagia. Sudah mengawali jumpa kita di hari Jumat berkah tanggal 11 September tahun 2026. Menyapa Anda di Beres Bebas Request, sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun ya. Dari pop, dangdut, nostalgia, pop kenangan, lagu barat, lagu Malaysia, lagu Thailand, lagu Filipina, lagu Sunda, lagu Jawa bisa ya. Spesial di Beresnya hari Jumat sore hari ini ditunggu kehadirannya bareng Habutau Peramuan Herbal paling ngetop yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Oke sahabat Setara, Jumatnya mudah-mudahan tetap cerah dan bikin berkah ya. Bisa para pendengar Setara FM semuanya mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini sahabat Setara. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa tersenyum untuk hari Jumat yang sangat luar biasa ini sahabat Setara. Semakin hebat, semakin mantap untuk menjalani kehidupan Anda. Sebagai menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Zahra, karena tadi sudah ada dua tembang lagu pop ya sahabat Setara. Mungkin di lagu yang ketiga pengen lagu apa nih sahabat Setara? Ayo yo, apa nih sahabat Setara ya? Jadi bingung juga kan ini penyiarnya, ikut bingung tuh karena sahabat Setara belum ini ya, belum dibaca belum dibaca pesan-pesannya. Kita ke dangdut dulu sahabat Setara. Ada Sekti, coveran dari Divarina Indra, Adela.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Pak, jangan lupa ya, Pak. Kamu harus bawa aja ke dokter. Kasihan dia, batuknya udah kelamaan banget. Ya, terus ini aku siapin kamu belanjaan ya.
5: Ya.
4: Kamu tinggal pergi.
5: Oke.
4: Kamu belum mandi juga, mandi dulu.
6: Ini pakai seatbeltnya.

0: Ah, dari mana kita bisa tahu kalau cewek tuh suka sama kita atau enggak?
1: Hah? Gimana? Maksudnya ada perempuan yang kamu suka? Ya, tapi kalau kamu gak mau cerita sama mama ya gak apa-apa.
0: Enggak kok, aku mau. Jadi, ada satu cewek, Ma. Kalau aku di sekitar dia, aku kayak kaku gitu. Tapi kalau gak ada di sekitar dia, aku mikirin dia terus. Intinya aku mau tahu kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak. Aku harus kayak gimana, Ma?
1: Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyatain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih?
0: Maria.
1: Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu.
0: Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak.
2: Ma, kalau aku diamin aja perasaan ini bisa hilang kan?
1: Aduh, enggak. Enggak, Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, enggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu enggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang akan menghantui kamu terus seumur hidup kamu.

Rahasia Cintaku dari Kahitna, lagu yang cukup lama juga sahabat Setara ya. Di beres bebas request bersama Siti Sarah menemani di menit yang ke-40 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih bisa digembo ya di 08-223-11070, di 08-223-11070. Tetap jaga kesehatan sahabat Setara dan tingkatkan daya tahan tubuh ya. Karena suaranya Siti Zahra udah mulai bindeng juga sahabat Setara ya. Dan pada akhirnya kena juga nih sahabat Setara. Tapi mudah-mudahan masih bersuara ya. Karena kalau bindeng itu lebih syahdu ya sahabat Setara. Gimana di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan tahukah sahabat Setara bahwa antara hidung kanan, lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri itu tidak sama dalam untuk bernafas. Artinya untuk menarik nafas itu antara hidung yang kanan sama yang kiri itu tidak seimbang sahabat Setara. Artinya tidak sama ya, volume udara yang dihirup itu tidak sama sahabat Setara. Nah itu bisa dibuktikan sahabat Setara, bisa coba ketika normal, hidung normal gak bilek nih sahabat Setara ya, dicoba yang kanan ditutup, yang kiri untuk bernafas ya, atau untuk mengambil udara. Terus gantian tuh, yang satunya ditutup, yang satunya untuk mengambil udara. Pasti agak berbeda sahabat Setara ya, yang satu bisa plong sekali, yang satu agak pelan ya, agak susah masuknya begitu sahabat Setara ya. Itu normal sahabat Setara ya, dan hampir semua ya rata-rata manusia seperti itu ya. Karena ada maksud tersendiri di balik itu sahabat Setara. Nah, tetap stay tune terus makanya ya, kita bahas hidung lagi nanti sahabat Setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini sahabat Setara. Dan semoga aktivitasnya lancar di sore hari dan tentunya menyenangkan ya. Buat apa lancar tetapi kalau tidak menyenangkan? Buat apa lancar kalau tidak nyaman di hati untuk mengerjakan sahabat Setara, ya enggak? Di Kepoin di 08-223-11070, di 08-223-11070. Assalamualaikum Setara, Ani di Kebaran, mau minta lagu Dermaga Biru. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Ani ini gabung tadi ya, sebelum jam 3 ya, kayaknya. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adi Rebas. Minta tebaknya Sumpah Benang Emas, Aba Bestamu Dugaku. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Dan selamat sore Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut manik mas, beres bebas request dari albumnya Westlife, judulnya Mandy atau Home. Dan dulu nostalgianya judulnya dari albumnya Caca Handika ya. Beres ini. Kirim salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun mas, sami-sami, terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di Gboy ya, yang ada di kawasan Kali Bening. Wah, mantap betul. Mantap betul, mantul. Bebas request, yuu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Suta, sore juga. Ih, sore gini enaknya jalan-jalan sore mungkin ya sahabat Setara. Aduh, syadu banget tuh. Ini Mama Aisyah mau request lagu Matahariku, Agnes Monicert. Agnes Monica ya. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, ada Mama Zidan, ada Mama Putri, Mama Tegar, Mama Zidan. Tulis poin mengatiping 10 ya. Mama Bintang, Mama Pelangi, Pak Mariono, Pak Hiri, Pak Saka, Pak Sanevilan, Grand Lesti, Beraling Saputra, Pak Taryono. Ada Gang Ridwan, Prasetyo, Gibe Jombahe, Alaska. Ada Mbak Mines, Mbak Runtah, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat maksudnya, selamat bertugas dan terima kasih. Terima gaji. Gajinya diterima ya. Oke sahabat Setara,
cuaca sore hari ini terang ya, sahabat Setara. Ini tuh mengingatkan pada suatu lagu para laki-laki yang di sore hari ini masih setia dengan pekerjaannya. Ya walaupun perempuan-perempuan juga sama ya. Ya laki-laki masih bertahan untuk bekerja, untuk mencari nafkah di sore hari ini. Selamat. Itulah pejantan tangguh yang sesungguhnya, sahabat Setara.

0: Mau makan enak, takut kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Ada masih mendengarkan di 93,4 Star FM Banjarnegara. Masih di beres, sahabat setara bebas request G-Boy. Oke, emang paling enak sore-sore gini tuh ya. Secangkir teh sudah menghangatkan suasana. Dikala bulan September yang sudah merangkak menuju ke tanggal 11. Hingga menjadi diri ini semakin memelas. Padahal tanggal muda baru kemarin aja ya. Hadir untuk membalas atas sakit hati. Atas kesengsaraan kita di tanggal 2 bulan Agustus kemarin ya. Begitu cepatnya si rupiah itu hanya lewat di dompet kita. Sementara kebutuhan selalu setiap detik ada kebutuhan baru untuk bisa kita penuhi di setiap hari kita, sahabat setara ya. Jadi oleh karena itu, sahabat setara, saya tidak bisa melanjutkan karena sudah tidak bisa mikir untuk membuat kata-kata di sore hari ini. Dan oleh karena itu dibantu aja kata-katanya di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ah, mantap. Baru entah ya, nih ya. Di Purbalingga.
4: Oh iya. Mas Putu sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga.
3: Sehat ya. Nengono krimis apa urung sih?
4: Gimana?
3: Nengono krimis apa urung?
4: Urung. Tapi iya
3: debune jeneng akeh pisan. Oh, nang kene lah krimis ket wingi ya nang ngono urung.
4: Oh. Berarti iya. Banjar mbokan.
3: Iya, gayan-gayan ya. Tandane Gusti Allah lebih sayang.
4: Iya. Apa-apa kon aja kegaringan.
3: Iya. Lagunya mau apa nih, Mbak Runtah?
4: Aku kepengen Seribu Benang Cinta ya, Mas.
3: Seribu Benang Cinta.
4: Iya.
3: Dangdut kue.
4: Ya dangdut lah. Lagu memek giset apa ya kayaknya.
3: Wong lagi beres kali-kali requestin lagu Inggris kayak gue Thailand ya gue. Dangdut.
4: Kenal bahasa Inggris lah.
3: Ya. Seribu benang emas.
4: Cinta kok.
3: Oh cinta.
4: Seribu Benang Cinta Magister.
3: Oh iya, Inji. Seribu Benang Cinta. Kesanggal teman juga.
4: Salam Minggu. Mas Pepe lah ya, yang lagi tugas ya.
3: Inji.
4: Loka Pepe ya, yang para pendengar, di mana ada berada.
3: Oke.
4: Makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Runta yang ada di Purbalingga. Sudah disempatkan menyapa di 93,4-nya ya. Begitu dong ya. Biar ramai nih sahabat setara ya. Kayaknya lagi pada sibuk deh ya. Jadi gak pada kober untuk naik di sore hari ini. Ah, gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa menemani. Walaupun tidak bisa mengirim kata-kata di sore hari ini bareng Sudha Zahara. Ah, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Sute. Sore juga ikut hadir di acara Beres Minta Lagu Nemen. Salam buat sahabat setara yang lagi stay tune. Untuk Mas Sute, terima kasih. Sama-sama. Selamat dari radio. Oke. Selamat dari radio juga ya. Di tanggal 11 tahun 2026, 11 September tahun 2026 sahabat setara ya. Jadi spesial nih di Hari Radio Nasional serta hari ulang tahun ke-81 RRI ya, radio milik pemerintah itu ya. Dan secara global memperingati 25 tahun tragedi 9/11 atau Patriot Day di Amerika Serikat tuh ya, tapi bukan di Indonesia sahabat setara ya. Itu kejadian-kejadian yang diperingati di hari tanggal 11 September di tahun ini, sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Sute, selamat sore. Sore juga. Ada Mama Putri hadir, badai nyewa lagune, gadis manis. Itu kamu dari Mas Han atau makna cinta dari Rizky Fabian. Salam-salamnya buat semua aja yang lagi stay tune setara Banjarnegara selalu di hati. Buat maksudnya biar pun suara bendeng tetap merdu enak didengar, oke? Okay? Makasih. Semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih sudah dibaca atensinya dan putarkan lagunya. Bareng wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berdendang. Semoga sorenya indah sekali. Assalamualaikum maksudnya, waalaikumsalam. Siapa nih? Tolong puterin tebangnya keangguhan versi Mansur S. Makasih Mas. Oke. Ini siapa sih ya? Enggak ada namanya ya. Mungkin bisa dikasih nama ya. Oke guys and best yang masih gembelengan aja dengan kesibukannya di apa namanya? Di sore hari ini ya. Ah, mantap sekali enggak tuh ya. Udah mau jam berapa nih? Jam 4 seperempat. Saya ke jam popot seperempat telur. Jadi pada sing slow alon kayak gue ya. Usai usuri ya aja nganu loh kanggo temen lah ya. Ya suka sih anak dina mening lah. Paling gue sing bengkel balik usuri. Pahal boy.

Oke, sahabat Setara, tadi udah ada lagu pop ya yang di request. Ya namanya juga beres ya. Jadi lagunya campur-campur nih. Campur aduk ya, bukan campur sari. Kalau campur sari udah tadi siang mah ya. Tapi kalau sore hari ini campur aduk lah ya. Besok ganti bukan beres ya, tapi bersama campur aduk Setara Radio Banjarnegara ada Big Set dengan Seribu Benang Cinta.

0: Drácula, wajahmu. Oke, masuk.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
3: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
2: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
3: Iya, sudah ada 4 botol.
2: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
3: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun maune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
2: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
3: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
2: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
3: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih di beres bebas request di sore hari sahabat Setara, tapi sudah jam 5 aja ya, artinya diberes sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya semua yang sudah stay tune dan mendengarkan di 93,4 ya. Ucapan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berbreak, karena menjelang maghrib biasa break dulu ya sahabat Setara. Dari kawasan Beringan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, Suta Sera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan jangan lupa bahagia.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum, sudah menjadi keyakinan. Assalamualaikum. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih. Nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi di kala remaja kita senyum semua orang terpikat, di kala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Kata hidup cuma sekali. Secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali,

Dan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini, bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang pentingkan saya kaya, yang pentingkan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya, apa itu tujuan menghalalkan cara? Asal sebuah aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, wa in kam yasiblah mau dilarang, dicegah tidak tercegah. Kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'man ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilakan. Tapi jangan lupa, wa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dhewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Ikut jenenge.

0: enaknya dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Ong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap. Tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-Az bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat dari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa hidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau dia sanggup menciptakan, dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, bias betul, habis seluruh waktu.
1: untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran ke sana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor, penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keraguan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana?

dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Berjalan dua tangan kerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata. Diberikan hidung dengan dua lubang, tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, aduh kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini hidupnya terdiri dari dua unsur pokok, perunsur jasmani dan kedua unsur roh, jasad dan roh. Yang lihat sekarang ini

0: potongan saudara yang ngejedok di depan hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak. Terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada ruh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasad ini manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada, dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, loh dia pasti datang. Bagaimana kita harus berani tidak takut menghadapi mati? Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya, kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
2: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama. Sekarang terbaring, tidak berdaya. Hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya, kalau sembuh, kalau aja. Iya, sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh.

0: Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lu? Perut.
1: Emang temen gua kemarin sakit begini mati.
0: Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati.
1: Apalagi
0: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu fikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
2: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
1: Kami satu saat pasti akan begini.
2: Ingat mati.
0: Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
2: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
2: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran.
0: Lalu, daya positifnya dalam kehidupan apa?
2: Nah, saudara-saudara hadirin,
0: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustrasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
2: Ada jaminan?
3: Tidak
2: ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati.
0: Tahaddadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati.
2: Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang
4: jauh banget sama mati.
2: Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa. Umpama malaikat maut datang ke rumah saya, Saudara Zainuddin, kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, masih lama, poya-poya aja dulu .
1: Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran lu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif.
2: Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh, pan mati saya.
1: Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, takut mati. Padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati.
2: Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibuat semangatnya. Kalau berhijrah itu malah dengan poin kata, ya ma'asyar Quraisy, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini, apotek dan kami.
1: Dapatkan Habutop, Tehro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-0070.
2: Agen Yulianti Hasemat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga gua halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, iya, iya. Sok, cu, sok.
1: Ada nih, Vitama.
0: Ih, kesehatan mata teh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lainnya sudah terdapat.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: guna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi.

0: Ini alamatnya di mana, Pak?
1: Di Traveling, Pak.
0: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
1: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
0: Yaitu habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
1: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Tehmo 3110-0070. Sekali lagi di 0822-32.
4: Tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjara. Peklat di

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop

Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek.
1: Dios 20, Sambas Teknik,
0: 0-22-3110-0070.

0: aku kan cuma lihat
1: katanya cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habu top banyak loh. Khasiatnya setelah dikonsumsi, badan tambah seger, nafsu makan membaik, tommy pun aman.
0: Wah, wah, wah. Patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, khasiatnya.
2: Habu top, obat herbal bagi nyetok. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayang dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi,
0: di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara, Tek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Allah.

selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu bilang apa, Papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, Bu. Ini Bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak gak ikhlas amat sih ngerawat Bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan Ibu udah beliin Habutop supaya rematik Bapak tuh gak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males, Bu. Minum obat terus, yang ada Bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih Bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami, Pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, Ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Abang, ingat waktu.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setara pecinta dadu-dadu tersedang dutmania. Dimanapun ada berada ketemu lagi ya. Jangan bosen-bosen karena sudah jelas juga tidak bosen ngomong setiap hari di sini ya. Aduh, kita kepo lagi malam hari ini. Sahabat sedulur Gang Begayu sampai nanti pukul 21 malam bersama tebang-tebang dangdut Indonesia goyang sar-sar-sar-sar-sar di K-Boy di tergoda malam hari ini. Bisa ikut bergabung dong, bisa di 08223 11070, di 08223 11070. Wonten pangarsanipun poro pamiyarso ingkang dahat kitormatan. Monggo kawula aturi pinarak. Nggih, monggo. Kisanak, mari hadir kita berdangdutan bersama Kisanak. Yang dipersembahkan oleh Ramuan Hibalar paling ya di TikTok-nya. Jalaraning tresno ugi wonten Arya Galih dolanan ati. Nggih, poro pamiyarso. Ampun sami dolanan ati. Menapa mereka saing ya. Ati kok dolanan. Ujar-ujare 70. Di menit yang ke-22 lepas jeda gerimis tipis, kabut berselimut kabut. Nah, malam Sabtu diselimuti kabut. Embun yang pertebaran di mana-mana. Gerimis yang melanda di genting, di aspal, di tanah ya. Mudah-mudahan membawa kesuburan untuk tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di sini ya. Kanggo rika sing urung belas urung teleming-teleming ya. Ya sabar ya. Kuli meresep maring kene kelimareng jenengan. Ah iya gue ya.

Oke, terima kasih untuk semua para pendengar setia Setara Banjarnegara di malam hari ini yang bertemu kembali bersama Suti Sahari. Nah, sebagai penunggu sahabat Setara ikut bergabung sebelum Suti Sahari menampani telepon ringus pada dusel ya, ge. Kita dengerin satu tebang lagu dulu sahabat Setara bersama Dewi Persik, ada Cinta Merah Jambu. Yuah, Kiboy.

0: 9.34 Sarara di Banjar Negara sampai tuwek dari Deni Cakna nomor di rumah teman ini di menit 33 Assalamualaikum.
1: Teman Arab yang lagi ngetop, Bu Top.
0: Malam.
1: Suaranya kayak kaki-kaki. Suaranya kayak kaki.
0: Sehat Kang Ridwan.
1: Alhamdulillah ki lembur ki tak pernah nelpon.
0: Iya disempet nage gue ya.
1: Iya ben rame.
0: Ben rame tangan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagune kai.
0: Lagunya apa
1: Kopi
0: ini?
1: Kopi Lampung sekang. Sekang Arya Gali.
0: Kopi Lampung sekang.
1: Iya. Arya Gali.
0: Kopi Lampung sekilo apa rong kilo?
1: Hah?
0: Kopi ini sekilo apa rong kilo?
1: Rong kilo kan yang kirim menama ring rolotan Jakarta.
0: Iya, tentang ini poinnya. Aku rasa sasar.
1: Lembur ya kiye.
0: Langka kopi ini.
1: Lembur.

0: Cokoti lemut
1: ya, iya. Nengana-ngana cokoti pojo, Rika cokoti lemut.
0: Dan Banjar Negara ke warganya gagi berjuang nih Jakarta. Oh, iya,
1: iya. Siap perjuangku.
0: Bungi-bungi bikin melek.
1: Lah iya gue. Dia deh berjuang.
0: Iya, kan dikantanin jenang kan.
1: Siap.
0: Mas Ades, Kang Seni Vila, Mas Kian Leste. Sari Mabru, Bahanu Mamasih, Mama Ici, dan Bu Mines. Bu Mines turun bareng belum? Bau tini ya urung?
1: Urung-urung anas yang belum berika pertama, goleh gelas cantik.
0: Iya terus Mbak Eka, Etin Wardani, Mikul, tuh Mikul, semiamat malam.
1: Inji.
0: Ya mau ngucapin selamat hari Radio Nasional.
1: Selamat hari Radio Nasional 11 September 2026.
0: Ya moga radio di Banjarnegara semua jaya di udara.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya moga-moga ya.
0: Itu benar ganti.
1: Kepriwe?
0: Tekline wis itu kalau udah dengerin Radio Star FM ngapain denger yang lain?
1: Ganti apa ge?
0: Sing bencari pada monitor ku.
1: Ai.
0: Sing radio ngisor penyiar pada krungu jare Bang Ridwan li udung ngurokna radio ketrok niki nyong krungu suarane sampean lagi teleponan.
1: Ya bebas wong jenenge pendengar ya pira diringokaken ngendi bae diringokaken kaya gue.
0: Iya. Yuk ah dengerin Radio Star FM Banjarnegara.
1: Ngapain lain? Iya, itu kan kalau udah dengerin Stara Radio Banjarnegara, kalau belum ya boleh yang lain. Gitu ya.
0: Iya, perawatan Jakarta malam ini cerah mas.
1: Oke, terima kasih kehadirannya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridwan yang ada di Jakarta ya, Jakarta. Ciketirinye. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Butop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pacar Ramon Arab yang paling top top top?
1: Oke. Yang ada di Kebumen. Ada Mbak Titin, gimana kabarnya Mbak Titin?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah
1: sehat.
2: Gimana kabar
1: Mas Ibu? Alhamdulillah.
2: Sehat kan?
1: Sehat walafiat.
2: Kalau kalian ini lagunya apa?
1: Lagunya apa dong? Ayo, apa ayo? Lagunya apa? Apa ya? Aku lupa. Aku mendadak lupa ini lagu apa ya? Apa ya? Aduh, apa ini lagu apa ya?
2: Apa sih lagu terkenal?
1: Apa ya? Gak tahu lah, gak tahu.
2: Ya, kalau gak tahu ya, selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau gak ada tadi, ada Mas Ridwan ya, selamat malam. Makasih segalanya.
1: Oke.
2: Okay. Terus salam buat masing-masing, masing-masing kasih Abinion, Bang Dori, Pak Kasmuri, Pak Sufron, Pak Sasa, Pak Pariono yang juga mengasuh, semoga cepat sehat ya, katanya lagi nggak enak badan. Terus salam buat Pak Sayan, terus buat Mas Darling Sasmitra. Salam buat Mas Herman, Mas Gatino, Mas Petran, Mama Putri, Mama Palangi, Mama Bintang, Mbak Umiak Wisum, Umiak Wisum, Mbak Tinta, Mama Minis, Mbak Rikuan, Mbak Hanum. Juga salam buat siapa lagi ya? Oh ya, buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Okay. Buat secara panjang, selalu dihati, buat malam semuanya.
1: Oke.
2: Semoga tetap sehat dalam umur, banyak rezeki, sukar selalu.
1: Oke.
2: Semoga dengan segala urusannya, doa yang sama.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah.
2: Ceria semua, bahagia.
1: Amin.
2: Mengucapkan hari radio yang keberapa.
1: Ya Allah. Amin. Ya.

0: Secara panjang bahasanya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam juga Mbak Titin Wardani yang berada di Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia.

Mau nyapa di wawanya dulu ya. Teleponnya di season yang kedua nanti. Sahabat setara ya, dua dulu. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Mita tebangnya ngamen 7. Apa berbisa di ujung jalan. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Iya, gay boy. Makasih kembali Mbak Yanti di Bilungan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Izida di Basinggangan Banyumas. Hadir di Tergoda. Riga selaku Kitit Sumilir. Kitit Sumilir. Lagu ini siapa ki Mas Zidan lah ya saya gendapan. Kitit Sumilir. Ki ora Kitit Sumilit. Kitir Sumilir maksudnya ya. Tapi ganti ke jadi huruf R jadi huruf T jadinya Kitit lah. Dan untung kane ora jadi T ya jadinya. Dari Divarina Indra. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih masuk tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Zidan. Kitit Sumilirnya nanti ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat malam masuk tuh yang tetap menjadi idola ibu-ibu. Waduh, idola ibu-ibu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya moga-moga tadi rezeki ini kayak gue ya. Ibu-ibu tuh nih ya dongane apa jenenge? Dongane tulus kayak gue ya. Jadi doane dikabulkan. Tuhan sing kepik-kepik co. Mama Fali di Cerahap Lumbir Banyumas absen. ML Mas. Kicom. Kicoman. Kau ngawang lagi ada kena ngapa guys sih ya? Kitit Sumilir, Kicomani. Salam sayang ya, itu contoh Maika Muspan Indonesia ya. Maika BPI ya. Salam sayang dan sehat selalu untuk semua yang memesan lagu ini. Matur nuwun. Sehat selalu maksudnya amin ya robbal alamin. Dedek Fali ya, mana Dedek Fali? Nang ning ning nang ning nung, nang ning nang ning nang ning nung. Spesial di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan ibu siapa ya ibu ya?
2: Ibu
1: Isem, ini alamatnya di mana bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Kernegara yang beralamat di Karangkobar dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara

0: Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD dan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Seperti kisah kita. Ngomong-ngomong sudah berhenti kayaknya ya buat lagu yang berjudul ngamen-ngamen berapa? Terus ngamen 2, ngamen 3, ngamen 4, ngamen 6, 7, 8. Mulai siki yang ngerikor memperhatikan kesehatan diri kadewek. Siapa sih ngerikor memperhatikan ini gue ya? Apa mana ngerikor kamu-kamu jomblo lah ya? Mulailah peduli dengan diri sendiri ya gue. Sayangi diri sendiri sahabat setara ya. Agar karo wong liat toh ya perhatian kayak gue ya. Wong lara ditiliki kayak gue. Lah wakil dewek lara ora ditiliki. Ditiliki apa ke dewek maksudnya gue ditiliki kesehatannya keberiwi kayak gue ya. Terus yang dibutuhin lagi apa nih apa ke dewek kayak gue. Oke ora kena kaken lengah kayak gue ya. Mbok lunyu misalnya. Ora kena kaken gula diabetes kayak gue misalnya kayak gue ya. Jadi mulailah peduli dengan diri sendiri sahabat setara, terutama kesehatan sendiri sahabat setara ya. Ya, terutama yang tidak memiliki BPJS. Kan bukan repot ya, berobat mahal gitu kan ya. Menambah BPJS malah desilnya mungkah ya. Desil 10. Desil 10 gejan, kayak pejabat poinnya tadi desil 10 ge Kang sudah lah ya ora apa-apa. Dinikmati poin kayak gue ya. Berarti tandanya dianggap suki ya lho orang ngerika desile dhuwur kayak gue ya. Aja berharap malah desile rendah. Moga-moga jadi tonga. Jadi suki temenan. Ini kayak gue bok ya. Agar desil 4, 5. Nah, desil 5

0: Madrun, selamat Hari Radio Nasional, sugeng ambal warsa Radio Setara Banjarnegara, ambal warsa ya. Oke, diterima ya. Mungkitan sah jaya siarani lancar lan dadi kebanggaan warga Banjarnegara. Salam kagem maksude sak konco-konco setoro wassalamualaikum. Wassalamualaikum waalaikumsalam ya. Astagfirullahaladzim. Ora ilok ya. Terima kasih ucapannya, selamat di Radio Nasional. Ambal warsone ngisuk ya Setara Radio Banjarnegara ya. Dari 2019 sampai 2026. Berapa tahun tuh? 6 tahun ya, sampai Setara 7 tahun ya. Nah, sudah menemani sahabat Setara FM di manapun, terutama khusus warga Banjarnegara dan Purbalingga sampai Setara ya. Tidak terasa sudah jarang menemani sahabat Setara ya, dari Banjar FM hingga Setara FM ini sudah berapa tahun ya? Udah 6 tahun sama Setara ya. Waktu yang tidak sebentar ya ternyata sama Setara. Ternyata sudah jarak tua nih radio kayak pribadi lor lah ya. Ditongak namu kemuka lancar BBC, lancar ngisinge, lancar segini kayak gue ya. Kita bergepoi bersama satu tembang lagu dari Esa Risti, sahabat Setara. Ada Arya Galih juga ya. Kitir Sumilir.
1: Mau.
2: Ayo mas.
0: Ayo mas.
2: Halo mas Arya.
0: Ayo.
1: Matur nuwun jejak rene ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, Bu, mengenai perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sudah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Nih, Man.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 004, Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi,

0: RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga atau Tegulancip Bobot Sari dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku Kecamatan Merebet Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Anda masih mendengarkan di Tergoda Terminal Goyang Dangdut bersama Siti Zara di Radio Dangdut Banjarnegara. Geboy Kang Mas, Kakang Bekayu, Ingkang Mituhu, Wonten Dalu, Njih, Arya Kalih, Malih, Niki Gih, Mangke. Tembe wawon nggih wonten Happy Asmara tahun tahu dadi cerita kaya gitu sahabat Stara ya. Aduh. Jan. Semangat ya yang sudah pertama jadi perjalanan kisah orang lain. Yang pada akhirnya tidak bersama. Dia bersamanya, Anda bersama siapa? Aduh, Jan. Sedih ya, Lur. Oke sahabat Zetara, di jam 8:30 waktu Indonesia bagian Banjarnegara masih menyapa bersama teman-teman dangdut Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat Mas Suta. Iya, kerika sedih sih. Nah itu wajah sedih sih ya, jadi ini keton sedih ya. Salamnya untuk yang sudah masuk, ada Mama Putri, Kang Ridwan, Mbak Izidan, Mbak Yanti, ada siapa ini, Ibu Mikultum, Mami Kulsum, dan lain sebagainya para pendengar Setara di malam hari ini. Kepada Mas Huda Zahra, terima kasih, tetap sehat dan walafiat, tetap sar-sar pokoknya lah ya, lansor kayak gue. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Ari di Banjarnegara Kota ya. Gameboy malam Mas Uta menyapa dari bumi Pejawaran yang semakin basah buminya karena agak gerimis, mendung, kabut gitu ya. Ya gitu ya. Yang di bawah sabar ya. Emang kalau di pegunungan ya gini ya. Apa namanya, kabut kan ya kalau malam. Kalau nggak kabut itu kalau musim kemarau ya, kemarin Agustus, Juli ya, tapi udah lumayan panjang ini kemarau ya sahabat Setara ya, karena di beberapa daerah juga di Banjarnegara sudah ada yang di dropping untuk air bersih sahabat Setara ya. Mudah-mudahan droppingnya lancar ya buat para warga Banjarnegara. Kalau yang belum dapat ya usul gitu ya, cari gitu sahabat Setara ya, atau daerah-daerah, tapi sih informasi semakin cepat di tahun ini ya, di zaman sekarang lah mungkin sahabat Setara ya, ketika kita kekurangan mungkin dalam satu wilayah informasinya akan cepat diterima oleh pemangku kebijakan dan mungkin bisa segera disikapi gitu sahabat Setara ya. Dan mudah-mudahan di pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini semakin maju, semakin mantap pelayanannya untuk demi kesejahteraan warga Banjarnegara sahabat Setara ya. Iya, kita doakan ya, bupatinya, wakil bupatinya, pejabat-pejabatnya semoga amanah dan menjaga amanah dari rakyat untuk melayani rakyat gitu sahabat Setara ya. Dan sebagai raja nih gitu sahabat Setara, amin rabbal, dijauhkan dari korupsi gitu ya. Doanya sih kita sebagai warga masyarakat biasa ya, kita masih bisa berdoa dijauhkan dari korupsi pejabat-pejabat kita, terutama yang di Banjarnegara ya. Ya walaupun kita setiap hari menerima berita korupsi-korupsi di luar-luar sana, mudah-mudahan pejabat kita yang ada di Banjarnegara tidak korupsi ya. Amargi nopo, amargi us kabupaten termiskin eh sidik korupsi tuh lihat ya, jadi melas warga masyarakat ya, ya gue ya. Insyaallah ora ya, moga-moga ora dan tidak pernah gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemriwe lur, tanggapan Rika. Buka HP beritanya korupsi. Buka TV

Iya jadi buka kerusak mau ya. Nyetel TV, berita ini korupsi. Nyetel radio korupsi maning dah. Berita jajal ya. Jadi main ini ya. Astagfirullahaladzim. Dangdutan pahen lah ya. Korupsi-korupsi ya pernah nih lah. Karena ada cinta Laila Ayu featuring Bayu Pratama. Wasik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya Bu?
2: Nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi Alhamdulillah, setelah minum Vitama habis 3 tahun, saya penglihatan normal.
1: Membaik ya Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan Vitama ini, Vitama kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madupedia, Tehmo, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat Banjarnegara dan dapatkan di Agdeka. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Gen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
6: Terpaksa, nyapa lo tidak kepaksa. Orang kepaksa.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Suka-suka. Teng-teng-teng.

Aha. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Oke, sahabat setara, pendengar setara Radio Banjaranegara yang radionya dipersembahkan oleh Habutop Denatur Indonesia yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga bisa untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, DBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, dan lain-lain. Dan juga tidak kalah ada minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada isi 25 mili, isi 60 mili, dan isi 100 mili. Itu semua tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara. Oke, sahabat setara yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, yang semakin malam semakin galau, semakin malam pikirannya semakin rapat ya. Semakin malam harusnya semakin santai ya kan, sambil istirahat. Karena menjelang istirahat pikirannya itu harus santai, sahabat setara ya. Malah tambah wengi, malah tambah

Selamat menikmati keruwetan pikiran Anda yang malam hari ini masih ruwet-ruwet, sahabat Setara. Tak tinggal dulu ya. Terima kasih matur nuwun atas kebersamaannya. Mohon maaf yang kurang berkenan di hati para pendengarnya dari sudah cara dari awal hingga akhir, sahabat Setara ya. Dan sampai jumpa besok lagi, tetap ajar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia dan Abu Top Sultana Vita Mamadu Vita Pedia Temporo dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, Sudazara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen RI kami. 3110-0070.
1: Atap yang beralamat Wanadadi, Pen, Kerajaan, Kecamatan di depan SD Negeri Tapen, Gen Api, tepatnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop

0: bagaimana ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-70.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di

0: lihat semangat banget loh senamnya. Sampai ngeberhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang. Tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
4: Iya, Mas, enggak apa-apa.
3: Ibu namanya siapa?
4: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
4: Iya, betul, Mas.
3: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
4: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
3: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
4: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
3: Sudah habis berapa botol, Ibu?
4: 4 botol.
3: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
3: Domingkir Cerberti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
3: Iya.
2: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Be, lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin, biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek, kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak goreng.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
4: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
3: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutok?
4: Iya benar.
3: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutok.
4: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutok. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok, keluhan saya hilang.
3: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
4: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutok, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutok, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok. Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan, yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma, yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
4: Gitara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat warga pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalanin nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
4: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
3: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
4: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak kesemutan-kesemutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
3: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
4: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
3: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
4: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
3: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan

0: enak tidur, yeah. Terus tenaganya kurang fit, yeah. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Ketumbantung.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Bu Fikar, lamaran saudara saya terima. Nah, untuk sementara Anda boleh pulang dulu. Nanti saya hubungi kembali.
1: Terima kasih, bos. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten,
2: ya? Ibu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya, Bu? Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini gak ada keluhan apa, Bu?
2: Gak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, enggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, ya? Lah rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Kalian
2: Kadalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang istri yang salehah adalah harta yang paling berharga bagi seorang suami. Sedekah suami. Ya, betapa tidak? Karena tentunya seorang istri yang salehah

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك

0: Nggak tahu nih Bun, kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
1: Emang apa yang dirasain sih kak?
0: Nggak tahu Bun, ini udah hari ketiga deh kakak begini.
1: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda minum ya.
0: Yang

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Dados orang yang sudah kena adab atau seharusnya kena adab niku saged disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena adab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabu nabi furu'i syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis kamane kula wautang tet Pak Makmur yang mriki mulai kata ngapal Al-Qur'an apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kalau mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat, di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, niku wonten tiyang niku fasik. Kudune niku digepuki mbek malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Terus jari mongkar nakir, tapi aku standar, prosedur. Kon gepuki wong fasik, jadi aku dunuduki kuwe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kewani mbak aku, saya ini kalamuah. Kata mongkar nakir, ya rawani wong ke kalamuah. Singkat cerita, terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah SWT. Di antara yang didawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Artinya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Safa. Sebab niku surat Tabarok, niku ma'ruf, diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anil nar, taqi sahibaha anil adab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengin iki sesuai tradisi keluarga kula, juga utamanya keluarga sarang, itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Dadi ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Dadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ra iso bahasa Arab. Akhire anake wong Arab ditabuk mbek si bapake wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta dorok tawalah, kenapa kamu mukul anak saya?" Jawa yang Jawa ya nak, anakku dihata ya tak hata. Jadi orang Arab yang paham, mantap-mantap, ya ya. Jadi anakku dihata, ya tak hata. Jadi dia misalnya bahasa Arab, ya anakku dihata, ya tak hata. Ini aku gak paham. Terus bahasa itu kan, nopo ya. Bisa diterjemahkan dengan nopo? Isyarat. Mulanya surahul hadis, ini cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari ini tahu mangkel memang Bukhari. Ya mangkel tenanan, bukan mangkel bebenan, mangkel tenan. Mergo ditakwil piye ora tok uteke. Oh, Imam Bukhari wali mali wong as-sahul kutub badha kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab masyhur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini. Babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan ini hadisnya ini rotera karuan. Ini masalah cerai. Kemudian itu Imam Bukhari nerangno pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nerangkan ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi
asyahru hakadha wahakadha wahakadha, berarti berapa? 30. Wahakadha wahakadha wahakadha, berarti ada kemungkinan 29, kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh, lama sekali dan pakai rukuk dua kali, pakai qiyam dua kali, pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya, ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama, kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Shahihul Bukhari ini bingung, ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana waqafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyahru hakadha wahakadha. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarah untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka wakoat tolak. Itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sihati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja, kadang iktifak memberi apa? Isyarah. Lungguh tuh, misalnya sampean ketemu kiai ini gue tetap mangkel loh. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu tidak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadatin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun, bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda singkabe itu tadullu ala annahul wahidu, semua menunjukkan Allah itu Esa dan Allah itu Maha apa? Kuasa. Kalau maaf gitu cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwah anhu Tirmidhi. Ya, dalam ilmu hadis, Tirmidhi termasuk Al-Kutubu Sittah. Jadi termasuk Al-Kutub Al-Mu'tabaro fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut, Abi Dawud, paham ya? Tirmidhi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya Aziz. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimman kana qablakum mata wale sama ahu syai'un min kitabillah illa tabarok. Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarok. Terus buatan apal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup Tabarok niku cukup, dan nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Ane iki kampanye surat Tabarok. Falamma wudi'a fi khufrati atahul malaku. Sarat, sarat itu nerjang, jadi sarat itu ekstrim, mirip wasibah ya sibu wasbah, jadi melompat. Jadi sebelum mungkar nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan, itu disebut fasarat, apa? Fasarat, pakai sak, pakai alif. Faqala laha, innaki min kitabillah, wa ana akrohu musa ataki, atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala lagu wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Munkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wasa, tidak mungkin dong nabui kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Munkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh nabui atau bebal-balan wong apal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih, orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat.
Padahal orang kafir adakan sholat yang enggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau terusakan gitu. Fantaliki ila Rabbi tabaraka wa taala fasfa'ila. Fatan taliku ila Rabbi fataqulu ya Rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata allamani wa talani. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rodok goblok karena susah payah. Kadang kula ya susah, kula niku termasuk cerdas, tapi ngapal ora kangelan. Jadi kula kadang-kadang itu ya kalah mbek sampean. Ke syaratnya ngapal kudu napa? Kangelan. Iku ganjaran luwih gede. Tapi pegel iki mergo pegel. Jadi kalau mbek sampean kita enak masalah bab ning ganjarane akeh sampean. Mergo ngapalane napa? Kangelan. Tapi akhirnya akeh aku, wong aku kasih lapal tenan sampean kangelan tok rapal. Akhirnya akeh kula wong. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhir ya, kasih lapal tamu kangelan toh. Kalau santri itu kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar. Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa la tariqan ilal sing golek ilmu digampang nang bu swarga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, wong jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet deh. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk ndak masuk hadis itu. Lo gendenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis

manusia hormat orang alim. Malaikat juga kena khitab harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu. Termasuk keramatnya para wali itu. Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakok Imam Rebuka, Imam Nabi Uqbah, Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid, nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus al mosok wong wong ngene iki mbok takoki. Ya akhire mboten sida, yus swarga. Dados ya gak kebayang kan guru tauhid takoki Imam Rebuka. Wong salat masbuk muafek wae roh pemene sing hukum-hukum pokok. Dadi eling-eling ya mlane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu enggak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid ngabit sembah pangeran yang masjid mesti pangeran yang kepenem bu suarga terus mesti kalau pengen bu juayu gak jaluk belonjo terus trauma yang dunia bu jenis saya lihat jaluk belonjo ribet kan kita dari gue sayu raja lu belonjo gak cerewet lu kan semua gak ada kona wedak gue sayu kan semua jadi kepinginnya nang bu suarga nang bis lah rontok kriminalnya ngeten menang-menang wong ahli ibadah gue bosan subuh. Besen subuh, besen puasa. Jadi seneng bayar no swargo, sebenarnya rano no subuh, orang no puasa. Jadi aslinya dia nganggap ibadah itu problem. Jadi no wong alim ngalim. Wonten wong alim itu tawani ibu swargo tak kok ten swargo nu wonten solat buatan gus. Nabutan yang ten solat buatan usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi no. Salah. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang. Ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya alim lah, ya, niru-niru wong alim, gaya-gayaan kok betul-betul. Karena mantas sampai habis komen bahwa minum. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang ngemengan. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok gobloke ngono iki, kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan? Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan ini kayak pengeran. Cek perhitungan nih kalau mbek pangeran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok. Ya cong-cong sujud wani piro jenengan Gusti Allah jare pangeran lakuan kok ngono. Jadi iki cerita wong alih, nek sampean janggal berarti gak ngalih. Gampang kan berarti ukurane angka sampean iskal berarti gak ngalih. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu?" Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya. Juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Ngomong aku tahu ngaji ya orang roh, tahu ngaji kilatan, sampai ngantuk, aku khatamannya kapan? Paham ya orang tak paham kebenaran. Kriminal kriminalnya ini ribet. Jadi orang paham tapi takut nopo

0: khatamannya kapan. Mau nasi ngerang ngaji lah, saya takut khatamannya kapan, terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ada jajannya nah khataman. Mereka itu. Ripet. Terus ini jenengan kudu matur nuwun mbek Pak Makmur. Kalau itu tokoh yang menghormat Pak Makmur. Ya itu dari nama Mbak Zuber lah. Tapi bisa ini kita, baleni dolim. Bisa ini dolim, ini yang bindu. Nambah dolim. Ini dolim tenan, bukan dolim. Dolim itu loh maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis kudsi Allah ngendikan waman azlab. Siapa yang didolim mimman abadani di jannatin au narin. Laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Tanya tak apa loh hadis. Kalau mau lirian apa? Nanti saat ini kita siapa? Meskipun kalau rakangilan tapi siapa? Tapi sobok saya ini sengkangilan. Kenapa? Kangilan. Tapi menang kula mergo kangilan tok orang. Jadi waman adlamu, waman utai sopa iku adlamu luweh dolim, miman dibanding wong, abadah kang nyembah sopa man ning ing sun, dijanatin au narin. Dijanatin kronos warga, au narin tawa dinrok. Terus dewe pengeran, laulam akhluk janatan wala naron. Andaikan aku ya tetep pengeran, tapi ragawe swarga gak gawin rokok. Apa aku terus gak pengeran? Andaikan Allah gak menciptakan langit dan bumi, gak menciptakan surga dan neraka, Allah tetep Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan, dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ya ten. Wong nyembah Allah kok jalo opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ngomong aja, terus wong nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti, logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim ini bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu, ya kayak tadi, lama sekali kita mengatakan kertas ini putih, ada enggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar, yaitu surga? Udah ya, ngomong Allah uketok, itu kira-kira mudah karun. Cung, sujud ke aku, cung. Gusti wani kira, opain apa? Ucap kurang ajar, kira-kira. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah. Tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatona. Kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang tidak abid. Nanti sampai GR. Kaya orang alim, orang abid, tidak bisa. Kaya itu ya la abida, la alima. Itu lawala. No? Jadi ini sulam taufik, ada kelompok apa? No? Lawala. Abid ya orang, alim ya orang, pokoknya urip. Pokoknya urip. Tapi ya penting ikut apa-apa. Biaya-biaya sampai wujud ya kersane Allah, orang oleh dikedingi. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti mulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku saiki kita jadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi yang terus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua itu tak arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini dikaumi ya'akilun, dikaumi ya tafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya Nabi, semua Nabi di dawi oleh Allah. Wong-wong entah dari kebodohannya karena wong kok keliru darani pangeran jenenge ya boten waras. Berarti tidak kaumi ya ilun, tidak kaumi ya tafak. Nah, akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan, apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas karena tadi ya Allah jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq. Memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darani kertas putih mawon ana sing opahi purun. Akhire kan duwe isin. Ya duwe isin duwe. Akhire ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirasah nabawiyah, yaitu wirasah fatonatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau menstarakan Lata Uzza dengan Allah atau menstarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya ya enggak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai, tidak pamit, terus pakainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mantel enggak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima rusaqanakum fa'antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfisakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang enggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah. Yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal enggak ikut mencipt. Itu fair enggak? Yang beli Innova itu kamu, yang diruangi Adul Tegal itu kamu, diruangi Merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, nganggu saya naik mangkel. Enggak? Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, enggak mungkin lah Allah itu la syarikalah. Enggak mungkin Allah itu la syarik. Allah la syarik. Jadi al-malik bisyek mesti mutakhasisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Wadu al-khalik lihadal alam mesti mutakhasisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam rokok, kanut kualat, kanut nerokok. Jadi itu siji yo. Tegas nomor loro ya rawat iso ngaji. Dan itu kayak, tidak seperti itu dulu. Tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujal. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab menganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak kemudian Tuhan satu, berarti apa? Problem banyak kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal janggal aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syai'un. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau enggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon mbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngeces no happy. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda. Kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya itu ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawur apa masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Jadi pelosuan lah. Tradisi-tradisi ngapalkan Quran, nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi gak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakan soleh. Tapi kan izin. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo. Kebenaran yang menggunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahhar. Nah, Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi, alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan tidak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh kan? Aneh lah, itu logika yang tidak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an akidatihim al-khati'ah atau al-muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalah. Karena ada kekuatan apa? Bayyinah. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Kenapa melatih apa? Logika. At-ta'ta tiahumul bayinah itu siapa? Rasulullah minallah yatslu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena adab. Makanya ada riwayat, inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa'al Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan? Masa orang apal Quran itu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahli al-Qur'an. Engko wacana takbir iku nak pancen napa? Lah repote ngeten, hafid diwi sudah jebule bareng disadui malaikat diprotes, kok niku hafid jenengan sadui? Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wis sudah berarti mboten hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya sampai ila wafati. Lah ya sementing togane ambek ning panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya orang banjen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut. Karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau aku pengen, mohon terus, kalau terus no. Fa'in kunta fa'ilan daka famukuni min kitabi. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitabuka. Pamfuni mi kitab, saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gamane cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi, diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah kan ada rontok kangelan bareng ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno ora usah kangelan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya ndak balas jasa itu gimana? Gamane? Orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyafaati itu. Cara saya apa kata dunia kan enggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amit yamin baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak Bijof, ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau apal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cik, cek saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, fam kuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus, kata Allah, ala aroka ghodibta. Jadi, berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu, dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silakan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatul Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil. Tapi ojo hafal surat Tabarok kok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat-ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi, ketika Allah ingin dan faktanya memang lasari kalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima rozaqnakum fa'antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya, mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil faya dumahuhu faidha huwa zahid. Ya, tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan, mau coba lailah Allah yang sakmene pakete suargo, istighfar sakmene pakete suargo. Mbak Kiai ini rakulah kalah saingan, nurut aku suargo, hormat aku suargo. Nona, ono sing kebablasan salam tembelek mbak aku suargo. Lu nak Kanjeng Nabi kampanye suargo pantas, macam kekasih pangeran. Terus aku nak Kiai kita, iya, podo mikirin lah, maksudnya orang aku sangat kampanye ngono. Jadi gini loh, sing hormat aku muga-muga sepuro pangeran. Tetap ada kata muga-muga nih. Nah, karena ya kan 50-50 podo. Iya maksudnya sing ngendikan ngono ben Rasulullah wae karena pantas lah jamin swarga. Lah jenengan iku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Oh dadi kiai orang sertifikasi ora. Ya ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Kira dikepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digaeno kopi. Menona kiai ini rokok, ya digaeno asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati. Ya mati betul. Ketika ditanya sama Munkar Nakir Marrebuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus diingertikan, dimana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab, itu semacam terus dijawab, marobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus, kiainya agak-agak marah, cong goblok omole mondok nanti mati. Nah ini cerita ini buyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato ya disangoni. Iku wis rawan masalah. Tahlil nangis sepedak di depan umum. Nek omah ya ora pati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya tuh tidak yakin bisa nyafaati. Tibang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah nang kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di Kitab Syafa'ah. Di Kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya enggak jelas-jelas ini kan enggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa? Pinter. Selain angel ya sikito era sopan. Kula nu gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Goblok era karo. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan, Gus. Nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh ujung nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok auraku? Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sama nih sobayang no swargo awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa? Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikonya pas-pasan nak kuotane ra cukup nerokom. Dan sik kuotane pas-pasan terus risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran ki ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kula gadah riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Filyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihanu sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan, wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok. Goder. Datus masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut, mikir akhirat. Digojlok sama yang sering guyu. Mali aro ka'abisan ka'anna kataknatum rahmatillah. Kowe kok merengat-merengut kaya orang rahmati pangeran. Embo yo guyu bareng. Terus yang sitok gojlok. Mali aro kadohikan ka'anna katakmanum makrillah. Kowe guyu kaya orang adab. Alhamdulillah mati nabi ini pun sakit sedanten. Guyu ke sakit, nangis ke sakit. Berarti ya niru nabi Yahya, niru nabi Isa. Cuma kok orang perkara itu, perkara jagone menang. Arab Saudi menang, guyu kabeh. Barang saya kalah, terus nangis kabeh. Dan guyu ini yang soleh-soleh katus kula krono wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku izin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur ku kapan. Terus guyu itu sakit di Elmon. Terus ini cerita-cerita sanat di antara Nikulator akan Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Shodaqoh ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi, beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarangin kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa beliau ngintikan Sulalatun Nubuwah diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Shodaqoh bin Zaini Tahlah. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zuber. Mbah Zuber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Mashad, ketemu macam-macam loh, ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Shodaqoh, Sayyid Shodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik. Beberapa kiai manggil saya juga Sitik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu na'udzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamu ini semoga apa dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sogir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin, ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung. Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenenge mau diwolak-walik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain, yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di annahu baqarul ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Tazahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah jare wong akeh berdiamuk bojoku wis bingung salah iku. Macam-macam ora profesor ra kiai berdiamuk bojoku wis bingung menjen. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra di dhuwit, diamuk bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang iku top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Aku yang mulang jurumiyah gak ada takre. Khutbah Sa'ban Sidi Waco Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dan terus khutbah boten madep ngalor mun sahelas pokoke ngerti. Mun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiyang bingung. Jen wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih boten hadis tok, hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditompo Allah akhir mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawe kanjeng Nabi akhto amin min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning kabeh pengiran. Musa pengiran nusa. Panjen ya wau, panjen wong diamuk ya repot. Wong penuh musibah nggih repot. Apa menen pun rai-rai konflik sama Sedi niku repot. Terus niki, wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana, kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno, niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh sapa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi. Mengke hadirin nggih menik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinal Habib Haidar bin Hasan bin Sutako bin Zaini Tahlan. Ayuhal Qore as'adakumullah. Ini apa kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Lakbat alqaitu manakibat Sayyid Hamzah Sato rehmau miroron bunasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'raftu bi anna tilkar risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Syatta wa khisalih al-karima wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha liqillati bidu'ati. Atau walam tukirro yunan nadiri na ilai likilati bidoati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini, betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lugatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya, namanya Badur Rahman. Tuh akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid.
1: Jadi makanya saya ini ketika Sharifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Sharifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa, Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shato, dan diantara yang disisipkan, dipakai adalah takritnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini, apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, diantara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrit oleh Sayyid Abdullah bin bin Sotaf. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa, ada silsilah keilmuan, biasa ulang ada silsilah apa? Keilmuan, dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahli al-kabair min ummati. Mun ngapalo hadis gampang-gampang. Nono hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene-ngene sing ngapalo sini kemawon. Syafaati li ahli al-kabair minuman. Ampun tafsir ahli kafir sing ahli itu so gede, sing bulat-bulat untuk ngawur kersane, mboten mempersangkakan siapapun. No? Di ahli kafir kanggo wong sing bulat-bulat. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisan, rapi, seudan mboten apa. Sepoknya dimak. Kalau nak manane yang ngoten saya nager ngaji, syafaati uli ahli kafir kote wong sing bulat-bulat. Mboten dosa gede, kus. Seneng ampuk anggap wong liya dosa. Wong aku biasa khusnudan kok gak biasa seudan. Lah kabar maknanya kan dosa gede. Jari gue, jari aku orang. Wong bulat-bulat. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu top. Di antara pujiannya adalah disebut ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini hadhil millah. Terus takutuhum jami'an terus sampai memuji, dan hadil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang to'at ya diuntungkan hadil millah, yaitu surga biwairin apa? Hisab. Yang wa asiyah juga diuntungkan hadil millah, karena yang asiyah pun sama Rasulullah dihentikan syafa'ati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah biambak menghentikan kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim lataknatu mirrahmatillah. Jadi yang ahlu to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah diungkon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua, mutian wasi. Terus dimasihat fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis cerdas karo kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampe enteni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampeyan mau urung ngaco tok. Kula Gusti kula mau modal wa man ahabbahu ya taqolal. Wau mangke kemana kan sing waca Said Ridho. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan ya wis. Wis tok rahmate pangeran. Padahal kene mana kipan ra ketok. Umanjan rata kau rugi rantuk pitik, tapi soal niatnya itu urusan masing-masing ya. Tapi yang penting ini bukti mahabbah nih Syabdul Qadir nopo Al-Jilani, mulai kalau suwon sa'usih niki nak manakipan eling Syabdul Qadir ini wong alim. Ojo eling bentuk pitik ya, paham ya. Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya?
2: Gih.
1: Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah
1: ya?
2: Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya, baik? Pada bangun jam berapa ini? Ada yang kebangun dari dini hari kali ya sahabat Stara, karena adanya gempa tadi pagi. Ada yang merasakan? Oke sahabat Stara, belum soal gempa kita singgung lebih jauh. Uni menyapa dulu ya, opening dulu pada pagi hari ini. Di hari Sabtu, happy weekend untuk semua sahabat Stara. Tanggalnya di tanggal 12 bulan September 2026 di pukul 6.23 menit 30 detik waktu Saturn ya. Uni menemani di 3 acara di hari ini, ada Tembang Kenangan dan Blues Pasar Senggol, dan juga ada di Campur Sari. Karena hari ini Mbak Merahnya libur ya sahabat Stara, jadi 3 acara bakal Uni borong di hari ini. Sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan di pagi hari ini sampai di pukul 8 nanti, bisa bergabung melalui nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dengan disponsori produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan sudah tersedia ya sahabat Stara di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Dan sebagai opening di acara Tembang Kenangan pagi hari ini, tadi ada satu lagu yang sudah keputar, Bahagia Selamanya dari Ruth Sahanaya. Dan di mana radionya tadi sempat mati ya sahabat Stara di 2 menit ya. Oke, dan kita nikmati lagu. Di sini ada Koni Dio dan Wisnu, Doa Seorang Kekasih. Ini sudah tersedia di dalam playlist ya sahabat Stara, jadi bisa dinikmati dulu.

0: kita kayak tersius.
1: Tersius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama nih tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang tadi sudah terputarkan. Hanya beberapa ya sahabat Star sebagai pembuka, karena teman kenangannya juga agak terlambat ya mulainya. Jadi Uni tidak begitu banyak memutarkan lagu di acara openingnya. Oke nih untuk sahabat Setara di pagi hari ini dengan suasana pagi yang masih dingin seperti biasanya ya sahabat Setara. Karena memang akhir-akhir ini masih terasa dingin, bahkan di pagi hari ini tadi sampai di 16 derajat Celcius ya sahabat Setara. Bahkan masih sampai jam segini tuh masih, oh enggak udah 19 ya. Tadi pagi tuh sampai di 16 derajat Celcius, jadi luar biasa terasa dinginnya sahabat Setara. Dan mungkin juga di antara sahabat Setara yang karena sudah kebangun dari dini hari ya, karena ada gempa pagi tadi, gempa bumi tektonik ya dengan skala Richter di 3,8. Ini titik pusatnya di Wonosobo, Jawa Tengah ya sahabat Setara. Jadi ini terjadi di pukul 2:43 waktu 2 detik waktu Indonesia Barat ya. Ini di 12 September 2026 pagi tadi di wilayah Wonosobo dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik ya. Dan dari hasil analisis BMKG ini menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 3,8. Dan tentunya epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 721 LS 109.89 BT atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 17 km arah barat laut Wonosobo Jateng dengan kedalaman 12 km. Dan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif ya sahabat Setara. Dan ini dirasakan di Wonosobo ya, kemudian Banjarnegara juga, ada di Batang juga ya sahabat Setara. Dan hingga saat ini alhamdulillah aman, tidak ada laporan dampak ya. Jadi tidak ada kerusakan atau apapun. Dan tadi di kawasan Banjarnegara sekitarnya, mungkin di kawasan atas ada yang berasa juga di jam 4:27 ya sahabat Setara. Tapi ternyata di situ tidak tertulis di jam-jam segitu, tapi di kawasan atas ini merasakan ada gempa lagi di jam 4:27. Nanti kita cari update-nya lagi ya sahabat Setara. Semoga gempa ini tidak menjadi pertanda yang tidak baik ya. Kita berdoa aja semoga semuanya baik-baik. Walaupun memang akhir-akhir ini melihat alam semesta itu lagi Masya Allah ya sahabat Setara. Dari ujung sana, ujung sini, dari gunung ya dan lain sebagainya, itu rasanya memang lagi banyak ya. Jadi kita harus banyak-banyak doa, banyak-banyak bertafakur kepada Allah ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk tetap menikmati bumi ini ya, tapi yang pasti selalu dijaga dengan baik ya sahabat Setara. Karena tentunya alam yang rusak atau apa itu biasanya juga ada dari tangan-tangan manusia ya. Apalagi kalau misalnya terjadi longsor dan lain sebagainya, itu biasanya karena pengundulan hutan ya. Jadi tidak ada resapan air dari akar pohon. Tapi yang pasti alam itu memang selalu punya waktu ya, di mana mereka ini ada pergerakan dan lain sebagainya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu ya. Jadi untuk sahabat Setara, kita berpikir positif aja ya. Dan bismillah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Oke, dan di acara Teman Kenangan tentunya disponsori oleh Produk Denatur, ada Habut Obat Herbal Ramon Arabia paling top yang terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara. Ini aman, tidak menimbulkan efek samping, menjadi solusi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan tubuh apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini.
di musim-musim sekarang juga banyak sekali ya sahabat Setara yang sakit. Entah itu diare ya, kebanyakan tuh sakitnya sekarang tuh lagi di pencernaan, baik diare atau pencernaan kencing ya, kencingnya susah. Terus kemudian badannya tuh pada pegel, linu-linu semuanya, rentek banget. Terus demam ya sahabat Setara, radang, ini juga banyak banget yang pada radang. Terus kemudian flu dan juga batuk ya, biasanya emang di musim pancaroba tuh penyakitnya udah identik seperti ini. Karena sepertinya mau di pergantian musim ya sahabat Setara. Tapi semoga sahabat Setara nih imun tubuhnya selalu bagus, jadi aman tidak terserang virus atau bakteri penyakit. Dan menjadikan Habutop ini sebagai multivitamin alami untuk menjaga kondisi tubuh. Selain itu sahabat juga menjaga pola hidup yang sehat, insya Allah aman. Dan Habutop juga bisa untuk pengobatan ya. Yang memiliki keluhan yang sekarang lagi sakit bisa dikasih Habutop ya, dikomborin tuh 1 hari 3 kali sekali konsumsi 2 kapsul, jadi sampai 6 kapsul sahabat Setara. Nanti rasakan manfaat perbedaannya. Apalagi kalau yang memiliki keluhan seperti diabetes, asam urat, kolesterol ya, terus ada ginjal, tumor, anemia, dan masih banyak lagi. Bisa dirutinkan dan bisa didapatkan juga di setiap apoteknya, karena Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia. Kalau yang mau COD bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap sahabat Setara bisa hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, dan yang sudah bergabung bisa Uni sapa beberapa dulu. Yang belum bergabung silakan bergabung. Uni open request hingga pukul 8. Kita sapa yang paling gasik ya bergabungnya. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir. Minta tembangnya Mungkinkah Ini Nasibku dari Ratih Purwasih. Baik, nanti diputar ya Mbak. Untuk salahnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Mama Isyo, Mikulto, Mikulso, Mbak Mega, ada Buruntah, Mama Bintang, Mbak Alaska, ada Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti, Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin, dan matur suwun engki. Sehat selalu juga untuk Mbak Yanti. Di Kelampok aman ya Mbak Yanti, cuacanya oke. Kalau di sana tuh panas ya sahabat Setara. Kemudian di belakangnya ada Mas Envila nih. Tadi Mbak Yanti di Kelampok panas, ini yang dingin nih ya di kawasan Kalibening. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, request tembang kenangan dari albumnya Ani Carrera dengan judul Air Mata Rindu atau Bagai Ikan Dalam Kaca. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mama Aisyah, tembang kenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Ini Mama Aisyah Karangjati Susukan hadir. Mau request lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mbak Mines, ada Ibu Runta, Bu Mega, kemudian ada Mama Putri, Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi. Ada Papa Riono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Kang Rituan, Senvilan, Kian Leste, Beraling Saputra, Ki Bejo, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan selamat bertugas, dan terima kasih. Sama-sama, amin. Sehat selalu juga ya untuk Mama Aisyah. Dan cukup ya sahabat Setara, nanti Uni sapa lagi untuk ketensi yang lain yang sudah bergabung. Ada Mbak Cemplon, ada Pak Kasmuri, kemudian ada Ibu Dewi Khotijah ya. Untuk yang lain yang masih mau bergabung masih boleh, karena kita baru di pukul 4-6 menit ya, di pukul 6, jadi masih di jam 7 kurang. Kita nikmati dulu lagu, ada Mungkinkah Ini Nasibku, Ratih Purwasih, dilanjut dengan lagu yang lainnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,1